0: aku juga bilang namanya Kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju Kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan

0: deh dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke, Top Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas di cuaca yang alhamdulillah sih cerah ya, teman Produa. Tapi harapan aku moga-moga gak sepanas seperti biasanya. Dan pagi hari ini kita mulai dulu semangat pagi dengan request time, walaupun lagunya dari Feby Putri ya, teman Produa. Lagu yang bikin kadang susah move on pagi-pagi langsung didengerin, tapi gak apa-apa karena lagu ini tuh menurut aku juga ada pesan-pesan yang baik gitu. Artikel lagu bisa kamu request dari Feby Putri, yaitu Bernaung, Dunia, dan Senyum Semu. Dan buat kamu yang mau gabung, boleh banget di Produa RRI Sintang, tepatnya di WhatsApp 0857500004741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan teman Produa, nanti setelah ini Monica akan hadir di ruang dengar kamu juga untuk puterin lagu-lagu yang telah kamu request. Dan aku di sini mau nyapa dulu, di sini ada Story Map Diges dan juga ada Yun Puspita. Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan, jangan lupa kalau jam segini udah boleh deh ngopi ya. Asalkan udah sarapan, udah minum air putih juga. Kemudian yang paling penting adalah hati-hati di perjalanan teman Produa. Mau itu ada lampu merah atau enggak, atau mungkin juga sepi atau enggak, tetap patuhi lalu lintas. Tetap juga perhatikan kelajuan. Dan yang paling penting juga, jangan sampai kita merugikan orang lain di perjalanan. Ya, oke, okay, nanti kita bakal hadirkan lagi info-info atau mungkin lagu-lagu yang boleh kamu request sama Produa pagi hari ini. Stay tune aja di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Cuman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Oke, Love Produa, welcome back. Masih di Produa RR Cintang, teman terbaik kamu. Dan di lagu pilihan kamu ya, sudah ada yang bergabung. Aku sapa-sapa dulu. Halo Kak, selamat pagi. Pagi juga, ini dari Sylvia dari Jakarta. Widih, jauh ya pendengar kita, teman Produa. Kak, aku pengen request lagu dari Feby Putri yang judulnya itu Senyum Semu. Oke, aku cek dulu ya. Senyum Semu masih ada. Oke, nanti Sylvia aku langsung aja puterin ya buat kamu. Thank you banget. Kemudian di sini sudah ada Pengabdi Jago. Widih. Jago nih ya. Kemudian untuk lagu pilihan kamu yang masih bisa kamu request ada dua lagu dari Feby Putri, ada Bernaung dan juga Dunia. Oke, Tokoh Produa, stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita dengarkan dulu Feby Putri dengan Senyum Semu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian. Saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 7.52 ya waktu Indonesia Barat. Itu artinya Monica juga akan hadirkan tips pagi nih teman Produa. Dan ini kejadian banget di aku tadi pagi, karena aku gak tahu kenapa bangun tidur tuh tiba-tiba kena emah nih teman produk. Padahal kalau aku rasa-rasa juga kayaknya makannya teratur ya, makannya juga ada sayurnya, ada nasinya, ada lauk pauknya, tapi kenapa gitu kena emah. Nah, kali ini aku juga ingin membagikan info teman produk ya, ketika kita mengalami emah gitu ya di saat kita bangun tidur. Dan pasti tahap kedua, mengatasi mah yang kambuh saat bangun tidur itu bisa diatasi dengan segelas minum air putih hangat, mengkonsumsi obat mah seperti antasida, dan memperbaiki posisi tidur kita. Nah, mungkin posisi tidur juga bisa mempengaruhi ya. Dan pastinya kalau kamu lagi di office atau mungkin di sekolah, duduknya tegak teman produa. Jangan mungkin mumpung masih pagi itu agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi hindari langsung berdiri atau melakukan aktivitas berat. Duduklah dengan posisi tegak agar gravitasi membantu asam lambung tetap berada di bawah. Untuk posisi tidur teman produa yang disarankan itu adalah miring ke kiri. Berbaringlah ke sisi kiri karena posisi anatomi lambung berada di bawah kerongkongan, sehingga asam lambung lebih sulit untuk naik. Dan tinggikan kepala, gunakan bantal tambahan untuk menyangga kepala juga dada kamu, agar posisi tidur atau tubuh kamu bagian atas lebih tinggi sekitar 15-20 cm dari perut.

2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Prancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hits in the morning.

Oke, Tom Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica hadir ya, teman Pro 2, untuk info kali ini di hari ini dalam sejarah. Aku senang banget, teman Pro 2, karena di tanggal 23 Juli 2026 ini yaitu adalah Hari Anak Nasional 2026. Sebagai seseorang yang pastinya pernah menjadi anak-anak ya, ketika hari ini hadir itu benar-benar bangkitin core memoryku, kemudian juga masa-masa indah ketika menjadi anak-anak, ketika kita nggak mikirnya kerja ya teman produ, bahkan mungkin sekolah aja nggak mikir gitu, lebih ke kayak main-main-main sama teman-teman. Itu core memory tuh bener-bener melekat waktu SD sih. Dulu SD tuh mungkin kamu juga teman-teman anak 2000-an 90-an, ketika pulang sekolah atau mungkin di hari libur, mainnya itu pasti main gobak sorong, main guli, main lompat tali, terus juga main benteng Takeshi ya, kalau aku nyebut itu Pro 2, main bekel juga, banyak sih sebenarnya. Dan itu yang membuat aku kayak ngerasa anak-anak tuh bener-bener istimewa, teman Pro 2. Dan puas-puaslah ketika kamu memiliki anak, ketika kamu mungkin memiliki adik yang usianya masih anak-anak, teruslah membuat mereka selayaknya anak-anak dengan memperkenalkan kembali permainan tradisional, kemudian kesenangan anak-anak gimana gitu, teman Pro 2. Dan nanti kita bakal bahas kira-kira di Hari Anak Nasional ini nanti diperingati seperti apa, kemudian juga tema dan juga logo hari ini itu bagaimana, dan mungkin pastinya sejarah Hari Anak Nasional juga yang sebenarnya sudah lama ya teman Pro 2, dari 1979. Oke, nanti kita bakal bahas, pokoknya stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu masih di Sepeda. Selamat pagi teman Produa. Kita masih membahas tanggal 23 Juli 2026, di mana hari ini adalah jatuh Hari Anak Nasional yang setiap tahunnya diperingati di tanggal 23 dan juga disahkannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Undang-undang tersebut menjadi tonggak awal komitmen pemerintah ya dalam menjamin kesejahteraan anak. Melalui regulasi tersebut juga negara menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan hingga kesempatan tumbuh dan juga berkembang secara optimal. 5 tahun kemudian pemerintah menetapkan Hari Anak Nasional melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 44 tahun 1984. Jadi tema Produa sejak saat itu nih ya, setiap tanggal 23 Juli ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Nah, seiring berkembangnya zaman juga, berbagai regulasi yang terkait dengan perlindungan anak ini juga sangat diperketat ya teman pro, atau diperkuat. Salah satunya adalah melalui pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Teman Produa, seiring berkembangnya zaman, berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak juga terus diperkuat. Pastinya juga komitmen tersebut kembali dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan hingga saat ini Hari Anak Nasional rutin banget nih diperingati setiap tahunnya dan menjadi momentum peringatan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Bisa kita lihat tanggung jawab mungkin seperti forum anak, habis itu juga ada generasi berencana atau gendre, itu juga sangat sering ya melakukan aktivitas-aktivitas yang juga untuk pemberdayaan anak-anak, untuk juga have fun, tapi ada esensinya gitu. Nah, aku penasaran banget kalau forum anak Sintang kali ini ada bikin apa nih, boleh dong di spill-spill ke Produa ya. Aku bakal tunggu juga, nanti kita bakal bahas bagaimana hari ini temanya itu, yaitu adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi tema tersebut juga menegaskan bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga sejak dini, dan membangun masa depan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik maupun ekonomi, tetapi juga dengan memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, bahagia, dan bebas dari kekerasan.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman produe dan Monica hadir kembali di Hits in the Morning atau hari ini dalam sejarah. Di Hari Anak Nasional, teman produe tentunya adalah pedoman resminya ya, Kemen PPA juga menetapkan 7 subtema yang dapat digunakan sesuai dengan jenis kegiatan diselenggarakan. Dan pastinya untuk mengusung gerakan nasional ramah aman nyaman anak ini, gerakan ini mengintegrasikan berbagai upaya perlindungan anak, mulai dari pencegahan kekerasan, penguatan keluarga, peningkatan partisipasi anak, keamanan di ruang digital, hingga penanganan cepat terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak. Dan ada juga nih teman produe dengan subtemanya lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Dan yang kedua, kalau aku jadi pemimpin Indonesia tahun 2045. Dan selanjutnya ada saring sebelum sharing, jaga pikiran dan berita bohong, hashtag aman di ruang daring. Dan selanjutnya ada sekolahku seru, mimpiku melaju, hashtag aman di sekolah. Di urutan kelima ada stop perkawinan anak, biarkan aku tumbuh dan meraih impian, hashtag aman di keluarga. Di urutan keenam ada bangun ketahanan mental anak, wujudkan generasi tangguh dan berdaya. Dan the last but not least, sahabat baik anti nafza, ananda bersinar. Selain tema utama, Kemen PPA juga menetapkan 2 tagar resmi yang dapat digunakan dalam berbagai publikasi Hari Anak Nasional teman produe dengan hashtag Hari Anak Nasional 2026 dan sayang anak, sayang Indonesia. Why don't you stop talking, why?

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

0: Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi.

Ya, Top Produa kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica di segmennya Asta Cita Kita. Hari ini pastinya kita ngomongin anti narkoba ya, teman Produa. Mungkin kamu udah sering banget dengerin kayak stop nabza, stop narkotika. Tapi apakah kamu udah tahu gitu ya, kalau misalnya narkotika itu bukan hanya dalam bentuk obat-obatan yang sering kali kita jumpai ya, tapi banyak sekali jenisnya.

Tema produk termasuk juga ada banyak sekali bahaya-bahaya penggunaan obat di luar aturan. Makanya misalnya kalau kamu berobat ke puskesmas, ke klinik, atau mungkin juga ke rumah sakit gitu ya, memang kalau kita menebus obat ke apotek itu harus dengan resep dokter. Karena apa? Banyak sekali obat-obat yang tentunya tidak bisa dikonsumsi tanpa resep dokter, begitu ya teman produa. Dan tentunya untuk pemakaiannya harus hati-hati banget, jangan sembarangan pakai obat, karena penggunaan obat tanpa resep atau di luar aturan medis bisa berakibat fatal, mulai dari ketergantungan hingga kerusakan organ. Banyak remaja juga mengira obat itu resep aman dipakai bebas, padahal penyalahgunaan dosis atau tujuan bisa sama berbahaya dengan narkoba. Nah, gunakan juga obat yang sesuai teman produa dengan anjuran tenaga medis, dan pastinya banyak sekali jenis-jenis obat. Katakanlah mungkin ada drug misuse, yang artinya adalah penggunaan obat tidak sesuai dengan aturan dokter atau petunjuk medis, baik dari segi dosis, tujuan, maupun cara pakainya. Nah, di Indonesia, penyalahgunaan obat resep telah banyak digunakan oleh para remaja. Selain harganya murah, obat-obatan ini juga sangat mudah untuk didapatkan. Jadi, adapun persepsi bahwa obat resep lebih dapat diterima secara sosial, ini mengurangi stigmatisasi, lebih aman, dan juga kurangnya deteksi dalam pemeriksaan obat standar. Obat-obatan yang dijual bebas seringkali dipahami atau disalahpahami bahwa obatan-obatan ini bahkan dalam dosis yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Jadi penggunaan obat tanpa resep tidak sesuai dengan aturan dokter bisa berbahaya ya, dari ketergantungan hingga kerusakan organ. Gunakan obat hanya sesuai dengan anjuran tenaga medis dan hindari mencampurnya dengan zat lain. Teman produa, info ini tentunya Monica kutip dari BNN ya. Jadi ini valid banget BNN-nya ini, Badan Anti Narkotika, tentunya bisa bikin statement, dan menurut aku juga ini penting banget. Jadi untuk kamu juga yang mungkin bekerja di bidang obat-obatan, apoteker, atau mungkin mungkin penjual kelontongan ya, teman produa yang ada hadir obat-obatan, itu harus diedukasi juga pembelinya bahwa obat keras ini tidak bisa dibeli tanpa resep dokter, tidak bisa di luar dosis gitu teman produa, supaya juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk menemani aktivitas kamu siang hari ini. Jadi stay tune aja ya. Kita mulai dari Diskoria dan Ayu Gani dengan Hasrat dan Jiwaku.

Oke, hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Jawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Iya, Top Produknya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica ya, di segmennya Asta Cita kita ngobrolin seputar narkotika, yang artinya kita juga say no ya, teman produknya. Tentunya pernyataan yang berkaitan dengan kita dilarang untuk membeli obat-obatan tanpa resep dokter tuh sangat-sangat harus diwaspadai ya, dan juga krusial banget. Karena membeli atau mengkonsumsi obat keras secara sembarangan tanpa resep dokter beresiko tinggi, karena banyak diantaranya juga yang termasuk golongan narkotika, psikotropika atau obat-obatan tertentu atau disingkat OOT, yang ini juga memicu kecanduan berat nih teman produknya. Dan banyak juga yang menyalahgunakan obat resep legal karena mengira efeknya tuh lebih aman ya daripada narkoba jalanan, dan padahal dampak ini sama-sama merusak organ tubuh jika dosisnya tidak diawasi. Dan untuk resiko utama obat tanpa resep dokter tuh sebenarnya bahaya banget ya teman produknya. Selain ketergantungan fisik, kerusakan organ permanen, bahkan juga sampai depresi pernapasan. Dimana obat-obatan golongan opioid ini, opioid teman produknya, menjadi penenang kuat ya, dapat memperlambat kerja paru-paru hingga memicu kematian teman produknya. Ini bahaya banget, dan semoga kita bisa mencegahnya sama-sama ya tentunya. And anyway, sudah pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Gak kerasa juga Monica udah nemani kamu dari subuh tadi tuh Pro 2, dari buka siaran sampai sekarang udah mendekati jam 10. Itu artinya Monica harus pamit undur diri, dan setelah ini juga akan ada rekan aku Kiki yang bakal nemani kamu di Santai Siang. Dan see you next time Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Jennifer Lopez dan juga Skrite, dan ada dengan judul lagunya As akan hadir di ruang dengar kamu.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi teman pro 2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Disiarkan langsung di Jalan Yesaya Fongore Sintang dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, di Santai Siang akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Tema Pro 2 untuk info pertama kali ini, ada film trailer misteri The Ice juga akan tayang pada hari kemarin, tanggal 22 Juli 2026. Film The Ice ini juga adalah adaptasi dari Julian Ice yang merupakan sebuah psychological trailer pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Yoon Ji-hoo. Nah, tokoh utama pada peran kali ini adalah Park Seo-jin yang merupakan seorang fotografer terkenal yang mengalami kebutaan akibat faktor genetik. Kematian saudara kembar Park Seo-jin dan Seo-in juga memicu sejumlah pertanyaan dan misteri yang masih menjadi inti dari plot film ini. Teman Pro 2, selain itu juga harus berbagai macam teror mengerikan lainnya dan juga keterbatasan fisiknya tersebut. Hal tersebut juga membuat Seo-jin merasa bingung akan apa yang nyata dan juga tidak. Tentu Teman Pro 2, untuk filmnya sudah bisa kamu nikmati di bioskop Indonesia pada Rabu tanggal 22 Juli 2020.
2: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada Huang In-yup bersiap gelar tour fan meeting pada bulan Agustus 2026. Aktor dan model Korea Selatan Huang In-yup akan memulai tour temu penggemar global ketiga penggemar bertajuk Tuyu yang dimulai pada Agustus. Dikutip dari Sumpit Teman Pro 2 bahwa tour akan dimulai di Seoul pada tanggal 23 Agustus dan kemudian diikuti oleh Shanghai per 30 Agustus, Taipei 12 September, Hong Kong 19 September, Bangkok 10 Oktober, Jakarta 24 Oktober, Manila 31 Oktober, Santiago 19 November, dan Sao Paulo pada tanggal 21 November. Sementara jadwal untuk Tokyo dan kota lainnya akan diumumkan pada waktu mendatang oleh agensi sang aktor.
2: Info Pro 2.
3: The last but not least, Tau Pro 2 kali ini ada trailer operasi Pesta Copet yang dirilis ceritakan realita di balik copet konser. Rumah produksi Imaginary telah merilis trailer resmi film operasi Pesta Copet yang menampilkan sisi emosional di balik fenomena pencopetan di konser musik. Film debut sutradara Eddie Kemot ini menceritakan kisah empat anak muda, yaitu adalah Ijel, Adut, Tia, dan Melody, yang menceritakan mereka merencanakan aksi pencopetan di festival musik Pesta Pop akibat tekanan ekonomi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Film ini mengangkat isu sosial serius terkait tingginya biaya hidup dan kesulitan pencarian kerja yang mendorong masyarakat muda untuk melakukan tindakan yang kriminal.
2: Info Pro 2.
3: So, Teman Pro 2, itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu. Sesaat lagi juga akan ada Pro 2 Hitlist Indonesia yang akan menemani kamu di Santai Siang. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You're listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back barengan sama Kiki lagi nih ya di santai siang kali ini nih. Sekarang ya edisi hari Kamis tanggal berapa sekarang, tanggal 23 Juli 2026 ya. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di siang hari ini ya, di hari Kamis ini? Semoga masih semangat dong ya menjalani hari-harinya, yang mungkin lagi kerja atau mungkin lagi nugas, atau mungkin ada yang WFH, WFC, WFA, pokoknya WF dari mana aja deh. Pokoknya semangat aja buat apapun aktivitas kalian, have fun juga buat kalian yang lagi seneng-seneng, happy-happy-nya nih hari-hari ini ya. Semoga juga ya kita semua happy-happy aja lah ya, amin. Oke, dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya teman Pro 2. Hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya sebelum kita masuk ke Pro 2 Hitlist Internasional. Dan tadi Kiki udah hadirkan ya beberapa buah lagu dari hitlist kita nih, hitlist Indonesia kita. Tadi udah ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Ada juga Teh Hijau ya, ini lagu baru dari Tulus yang lagi booming-boomingnya banget nih. Dan juga barusan banget ada Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Oke, dan tentunya masih ada belasan lagu lainnya ya. Seperti biasa, masih bisa banget kalian request. Langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_produsintang, WhatsApp kita di 0857504741, atau bisa juga kalian komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, so lagu-lagu lainnya yang masih bisa kalian request nih teman Pro 2, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Ada Jalan Keluar dari Nuka, ada Jaga Terasa dari Samuel Cipta ya. Ini banyak banget juga yang sering request ya teman Pro 2, udah masuk nih ke hitlist kita. Ada LDR dari Chance, ada Gun Hujan dari Juicy Lucy, ada Sempurnanya Aku dari NMPD, ada Melompat Lebih Tinggi, ini yang dinyanyikan kembali oleh Lomba Sihir ya. Ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Kemudian teman Pro 2 ada 2001 Kali dari Adrian Khalif, ada Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, ada 1000 Kali dari Gia Indrawari, ada Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Kemudian ada Keliling dari Farel Hilal, masih juga ya di hitlist kita, ada Ray Melody dengan Ikro, dan juga yang terakhir ada Sederhana dari Sheila on 7. Oke deh, so itu tadi ya lagu-lagu yang masih bisa banget kalian request teman Pro 2, bisa langsung aja join baik itu via WhatsApp kita, Instagram kita, maupun komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Kiki tunggu requestan dari kalian ya, sambil Kiki puterin dulu nih beberapa lagu dari hitlist kita berikut ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di siang hari ini ya. Dan tadi Kiki udah putarkan nih beberapa buah lagu dari hitlist kita. Tadi ada Juicy Lucy dari Gurun Hujan yang direquest juga ya sama teman Pro 2 yang udah join via Instagram kita nih ya. Udah Kiki puterin tadi Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Lalu ada Senang Dengar Suaramu Lagi nih ya. Ini tadi dari Ariel Noah featuring sama Raisa nih teman Pro 2. Dan barusan banget udah ada lagu Kiki puterin juga ya dari Samuel Cipta yang tentunya banyak juga nih yang request biasanya ya dengan Jagat Rasa. Oke deh, kalian masih bisa dong ya tentunya nge-request lagu-lagu lainnya ya yang ada di hitlist kita. Kayak lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati masih ada. Kemudian LDR ya dari Change juga masih ada. Seribu Kali dari Gendrawari juga masih ada. Malu-Malu dari Dia featuring Indakus juga masih ada. Pokoknya kalian bisa langsung aja cek list lengkapnya ya dari lagu-lagu di hitlist kita, di hitlist Indonesia kita. Langsung aja meluncur paling gampang di Instagram kita sih ya, di Instagram story kita yang paling akhir tuh udah ada hitlistnya Kiki share di @rari_produsintang ya, akun Instagram kita. Sekali lagi WhatsApp kita juga bisa banget ya di 0857 504741, atau bisa juga komen di aplikasi RRI Digital kalian ya.

Carol. Dan langsung aja Kiku putarkan India lagunya ke ruang dengar kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Wi-Fi Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2. Itu barusan ada Caca-Caca dari Bruno Mars ya. Ini salah satu lagu dari hitlist internasional kita tentunya. Dan tadi kita udah di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, hingga jam pukul 11. Dan sekarang kita di hitlist internasional tentunya, sama seperti di hitlist Indonesia ya. Ada belasan lagu, 20 lagu ya. Salah satunya udah Kiki puterin. Jadi masih ada belasan lagu lainnya yang masih bisa banget kalian request tentunya. Langsung aja meluncur, Kiki ingatkan sekali ke Instagram kita juga masih bisa dong tentunya ya, di @radio_pro2sintang. WhatsApp kita di 0857-5000-4741, atau bisa juga tentunya komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Selain lagu Caca-Caca dari Bruno Mars tadi, ada lagu lainnya ya. Ada dari Dave featuring Thames ya, Dave and Thames dengan Rain Dance. Ada Sina Spiro dengan The Visitor. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ada Blackpink dengan Go. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Ada Somber dengan Homewrecker. Ada lagu lainnya nih dari Bruno Mars dengan I Just Might. Ada Ray dengan Where's My Husband. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Ada Tears dari Sabrina Carpenter. Ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Ada Nobody's Girl dari Tate McRae. Ada Taylor Swift dengan Opalite. Ada Harry Styles juga dengan Aperture. Ada Eilid dengan Not Cute Anymore. The Fate of Ophelia dari Taylor Swift juga masih ada nih ya, teman Pro 2. Kemudian ada Man I Need dari Olivia Dean lagi. Dan juga ada Kehlani dengan Folded. Oke, so itu tadi lagu-lagu lainnya yang masih bisa kalian request ya. Dan Kiki puterin juga lagu-lagu yang asik berikut ini ya, buat temani siang hari kamu. So tetap stay tune dan jangan lupa ya, join barengan sama kita di siang hari ini.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: 5'9", brown eyes.
1: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman produknya itu satu lagu dari Somber ya, dengan Homewrecker yang hadir di ruang dengar kamu nih di siang hari ini. Dan Kiki juga menginformasikan ya teman produk, kalau azan zuhur ya untuk di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya di siang hari ini akan dikumandangkan di pukul 11:44 waktu Indonesia Barat ya teman produk. Dan setelah ini tentunya bakal kita hadirkan juga lagu religi islami ke ruang dengar kamu hingga jelang azan zuhur nantinya. Tetap stay tune bareng sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ
2: FM. Ketika doaku dikabulkan, aku bersyukur karena itulah keinginanku. Tapi ketika doaku tidak dikabulkan, aku lebih bersyukur karena itulah keinginan Allah.

Mana ada yang mau kalah dalam pertandingan? Pasti semua ingin menang, iya kan? Menang tidak selalu saat kita bisa mengalahkan orang lain. Kemenangan sesungguhnya justru saat kita bisa mengalahkan kemauan pribadi dan mendahulukan kepentingan bersama. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mundur selangkah untuk maju beberapa langkah dan diam sebentar untuk mengatur langkah, lalu majulah dengan optimisme yang dibangun. Kalah itu bukan harus berhenti dan diam. Cobalah menata ulang rencana yang ada. Mungkin ada yang terlupa atau tertinggal. Bisa jadi ada yang bukan jalan itu yang harus digunakan. Cobalah lihat kembali. Jangan pernah takut dianggap kalah karena kita mengalah. Sesungguhnya, Allah adalah penentu siapa yang jadi pemenang. Mengalah di depan manusia, bisa jadi engkaulah pemenangnya. Namun mengalah dalam hal ibadah, sejatinya engkau memang kalah. Maka jangan kalah oleh alasan yang tak habis sepanjang waktu. Berada di posisi manakah kita? Mengalah karena memang malas untuk berubah, atau mengalah untuk berhenti sejenak kemudian ambil nafas dan bangkit kembali menjadi pemenang sejati? Saat hari ini kita mengalami kemunduran dalam ibadah ataupun tilawah, bangkitlah, kuatkan tekad, dan jadikan esok lebih bergairah dalam ibadah.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Oke teman Prodo, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro 2 itu ada Tak Ingin Pisah Lagi dari Marion Jola featuring Rizky Febian ya, yang hadir di ruang dengar kamu di siang hari ini. Sebelumnya Kiki ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat jam makan siang juga teman Pro 2, jangan lupa ya makan siang nih sebelum kembali beraktivitas lagi nanti ya, mumpung di jam istirahat ini di pukul 12 tepatnya lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ya sekarang. Dan selain ini juga bakal hadir tentunya ke ruang dengar kamu UMKM Connect di siang hari ini, so tetap stay tune ya barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Pro2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Widya, teman Pro2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini, teman Pro2, sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan, teman Pro2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

0: semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.
1: Good

Teman Perahu 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya. Dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produk FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

semua, itu dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, itu ada terakhir kali dari Wijaya 80 ya, yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Tadi kita udah ikuti UMKM Connect ya di santai siang kali ini, dan setelah ini Kiki bakal hadirkan info yang datang dari dunia olahraga, tentunya di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Setelah lagu-lagu yang berikut ini, teman Pro 2, so tetap stay tune ya bareng sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Miliar-miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah ada di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Di siang hari ini teman Pro 2, Gaspol kita nih ya, ini ada info yang Kiki kutip dari laman antaranews.com. Info pertama, kita ngebahas tentang sepak bola kali ya. Di sini ada info terkait Milos Jokšić yang ungkap filosofi yang dia bawa nih ke Garuda Yaksa FC. Jadi teman Pro 2, pelatih anyar Milos Jokšić ini mengungkapkan filosofi yang akan dia bawa dalam menangani tim promosi BRI Super League Garuda Yaksa FC untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kalau dilansir juga dari unggahan Instagram resmi klub pada hari Kamis, Jokšić menegaskan ya jika salah satu pilar terpenting dalam filosofi melatihnya yaitu kedisiplinan. Jadi yang pertama nih ya teman Pro 2, dikatakan oleh si Jokšić Milos Jokšić ini bahwa filosofi melatih sangatlah penting bagi dirinya. Kedisiplinan, disiplin di setiap bagian lapangan. Jokšić juga menjelaskan ya kalau filosofi tersebut dia dapatkan ketika mengambil lisensi UEFA Pro dan mendapatkan ilmu dari salah satu pelatih top Eropa ya, yaitu Jurgen Klopp saat masih menangani Borussia Dortmund. Dan selain bicara tentang kedisiplinan nih teman Pro 2, Jokšić juga menyebutkan kalau penguasaan bola juga menjadi salah satu filosofi yang diberikan kepada anak-anak asuhnya. Nah, menarik banget nih teman Pro 2, kita bakal bahas tentunya ya selengkapnya di siang hari ini nih, menemani waktu kerja kalian ya. Kayaknya jam-jam segini ya tentunya udah masuk lagi ya, tadi udah istirahat makan siang, gimana teman Pro 2? Masih semangat dong ya, nanti nya bakal Kiki hadirkan info menariknya datang dari dunia olahraga, so tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Gaspol nih ya, gagasan seputar olahraga. Masih ngebahas Milos Jokšić yang tadi ya mengungkapkan filosofi yang bakal dibawa ke Garuda Yaksa FC nih, teman Pro 2. Jadi ya, kalau diperjelas lagi juga oleh Jokšić ya, dirinya mengatakan mereka sering menyebut dengan istilah total football pada filosofi ini. Jadi dia ingin timnya itu memiliki penguasaan bola nih, teman Pro 2. Dia juga ingin timnya mencetak banyak gol ya tentunya, tapi dia juga ingin timnya memiliki banyak clean sheets. Dan ini berarti setiap bagian pada lapangan, timnya ini harus bisa bereaksi. Di setiap bagian lapangan, timnya juga harus bisa bermain dengan baik dan bersama-sama. Jadi ini tentang semangat tim ya teman Pro 2, teamwork nih. Tingginya level ini juga pasti nantinya bisa membawa kesuksesan nih kalau menurut Jokšić ya. Dan Milos Jokšić sendiri sebelumnya juga diumumkan sebagai pelatih anyar Garuda Yaksa FC untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Widodo C. Putro. Ia juga sebelumnya merupakan pelatih yang udah cukup lama nih ya, dikatakan berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajprasa FC, Muang Thong United, dan juga Uthai Thani. Dan pada musim 2025-2026 nih ya teman Pro 2, pelatih berkebangsaan Serbia ini juga turut menangani Uthai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand nih, dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Oke, teman Pro 2. So itu tadi ya, kita udah tahu sedikit nih filosofi yang katanya bakal dibawa sama Milos Jokšić ke Garuda Yaksa FC nantinya nih teman Pro 2. Dan selain ini, Kiki tentunya masih bakal hadirkan info menarik lainnya yang datang dari dunia olahraga nih ya teman Pro 2. Kira-kira ada info menarik apa lainnya? Pokoknya tungguin aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Ah.
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, kita masih di Gaspol dan ini info berikutnya ya. Kalau tadi kita udah ngomongin info yang datang dari dunia sepak bola ya, khususnya Liga 1 Indonesia. Berikutnya infonya ini datang dari dunia olahraga tenis, di mana Sinner, Zverev dan Alcaraz pimpin daftar peserta US Open 2026. Oke, teman Pro 2. Jadi tiga petenis papan atas dunia yaitu Jannik Sinner, Alexander Zverev dan juga Carlos Alcaraz ini memimpin daftar peserta atau entry list untuk US Open 2026 yang akan berlangsung di Flushing Meadows, New York, Amerika Serikat pada 30 Agustus hingga 13 September mendatang. Dikutip juga dari laman ATP pada hari Kamis, Sinner yang kini menempati peringkat pertama dunia akan berupaya menambah koleksi gelar Grand Slam musim ini setelah menjuarai Wimbledon pada Juli untuk merebut gelar turnamen utama kelimanya. Juara US Open 2024 itu juga menjadi salah satu favorit pada turnamen lapangan keras penutup Grand Slam musim ini. Petenis peringkat kedua dunia yaitu Alexander Zverev juga datang dengan modal kuat ya, setelah mengakhiri penantian panjangnya meraih gelar Grand Slam melalui kemenangan di Roland Garros pada bulan Juni lalu. Finalis US Open 2020 ini juga membidik gelar pertamanya di New York nih, teman Pro 2. Nah, sementara itu juara bertahan Carlos Alcaraz juga dipastikan masuk dalam daftar peserta meskipun belum kembali bertanding sejak Barcelona Open pada April ya, teman Pro 2, akibat cedera pergelangan tangan. Petenis Spanyol berusia 23 tahun itu mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan setelah mengalahkan Sinner pada partai final edisi tahun lalu. Mantan petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic juga masuk nih ya dalam daftar peserta. Peraih 24 gelar Grand Slam tersebut memburu gelar turnamen utama pertamanya sejak menjuarai US Open 2023. Petenis Serbia berusia 39 tahun itu juga mencapai final Australia Terbuka pada Februari dan semifinal Wimbledon di awal bulan ini. Nah, kemudian harapan dari tuan rumah sendiri ya akan bertumpu pada Ben Shelton dan juga Taylor Fritz, di mana Fritz merupakan finalis US Open 2024, sementara Shelton mencapai babak semifinal pada edisi 2023 nih, teman Pro 2. Menarik banget nih ya. Kiki masih hadirkan juga info selengkapnya ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, setelah yang berikut ini. Tetap stay tune barengan sama Kiki di siang hari ini.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pro 2 itu ada sekali ya dari Agatha Chelsea yang hadir di ruang dengar kamu saat ini nih teman Pro 2. Sebelum kita menutup gaspol di siang hari ini ya, masih membahas tentang Sinner, Zverev dan Alcaraz ya yang pimpin daftar peserta US Open 2026 tadi. Jadi ya, US Open 2026 ini juga akan menjadi Grand Slam keempat sekaligus terakhir dalam kalender tenis musim ini ya teman Pro 2. Dan sebelum US Open, sejumlah petenis elit juga akan tampil pada Mubadala DC Open yang merupakan turnamen gabungan ATP/WTA 500 di Washington DC Amerika Serikat pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Juara bertahan Alex de Minaur akan kembali tampil juga bersama sejumlah petenis unggulan Amerika Serikat seperti ada Ben Shelton, ada Taylor Fritz, ada Francis Tiafoe, ada Leonard Tien, ada Tommy Paul, serta bintang muda Rafael Jodar. Turnamen yang pertama kali digelar pada 1969 oleh Arthur Ashe bersama Donald Dell dan juga John I. Harris itu akan berlangsung di Fitzgerald Tennis Center ya teman Pro 2. Dan pengundian utama dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juli, sementara babak kualifikasi akan digelar pada 25 hingga 26 Juli sebelum pertandingan babak utama dimulai pada 27 Juli. Final ganda juga dijadwalkan akan berlangsung pada 2 Agustus nantinya ya, di susul final tunggal pada hari yang sama juga. Oke deh teman produser, itu infonya ya yang datang dari dunia olahraga tenis ya teman Pro 2 untuk US Open 2026 nanti ya. Kira-kira buat kalian para pecinta olahraga yang satu ini nih, ngikutin banget enggak sih US Open nanti mendatang ini? Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah ada nih jawara kalian dalam list daftar peserta US Open ini? Boleh banget kasih tahu ke kita ya. Dan di siang ini Kiki juga masih bakal temani kamu. Selain ini bakal kita masuk ke entertainment room ya di siang hari ini.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap holding disorder. Jadi, apa itu holding disorder? Holding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan

0: Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini, teman Pro 2, kita udah masuk ke entertainment room ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, dari pukul 13 hingga jelang pukul 14 kita ngebahas seputar info dari dunia olahraga. Nah, berikutnya ini Kiki temani kamu di entertainment room ya, hingga jelang pukul 15 nantinya. Dan info yang datang dari dunia hiburan di siang hari ini ya, teman Pro 2, ini ada kabar duka ya, di mana aktris remaja Kaylee Hotel ini meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Oke, jadi aktris remaja Kaylee Hotel ini ya, teman Pro 2, yang sedang naik daun dan dikenal karena penampilannya dalam film Godzilla vs Kong di tahun 2021 dan juga dalam sequelnya yaitu Godzilla X Kong The New Empire di tahun 2024, ini dikatakan meninggal dunia ya dalam kecelakaan mobil. Hotel meninggal dunia di Maryland, Amerika Serikat. Demikian menurut konfirmasi dari ayahnya juga yaitu Joshua Hotel dalam siaran langsung Facebook menggunakan bahasa isyarat Amerika atau ASL, dilansir dari siaran The Guardian pada Selasa 21 Juli. Dan beliau mengatakan ya, teman Pro 2, Joshua Hotel dalam keterangan foto menjelaskan bahwa ia akan melakukan perjalanan dari Texas untuk mengambil jenazah Hotel ya. Dan kabar kematiannya ini juga dibagikan oleh Texas School for the Deaf, tempat Hotel ini bersekolah. Oke, jadi pihak sekolah juga memberikan pernyataan ya, teman Pro 2, bahwa mereka bersama keluarga, teman dan teman sekelas Kaylee dan semua orang yang mengenal dan menyayangi Kaylee selama masa yang sangat sulit ini ya. Dan hotel ini dilaporkan mengalami tunarungu ya, telah memberikan kesan juga yang berarti bagi sejumlah bintang film ternama, termasuk juga Alexander Skarsgård, ada Millie Bobby Brown dan juga Rebecca Hall. Dan ditulis oleh Rebecca Hall deh dalam Instagramnya, di mana dia membagikan foto bersama Kaylee Hotel ini ya, ketika berada di lokasi syuting, ia menuliskan bahwa dirinya sangat sedih mendengar berita duka tersebut. Oke, dan kita masih bakal menghadirkan info selengkapnya ya, teman Pro 2, ke ruang dengar kamu. Masih bakal Kiki hadirkan nantinya. Dan tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautic and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro2. Wow, keren ya.

0: apa?
1: Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya, di Entertainment Room di siang hari ini ya. Tadi kita masih membahas kabar duka yang datang dari aktris remaja Kaylee Hotel ya, yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil nih. Dan selain tadi ya teman Pro 2 ada Rebecca Hall, ada juga rekan seprofesi yang lain ya, yaitu Millie Bobby Brown juga menyampaikan bela sungkawanya di hari itu ya melalui media sosial. Jadi Millie ini juga mengatakan kalau dirinya tentunya sangat sedih ya mendengar kabar ini. Dan Millie juga mengatakan kalau Kaylee ini tentunya akan sangat dirindukan. Sedangkan Alexander Skarsgård juga mengaku ya teman Pro 2 pernah berkomunikasi langsung dengan hotel di lokasi syuting. Dan untuk itu ia pun mempelajari bahasa isyarat Amerika ya, atau American Sign Language atau ASL. Kalau dilansir dari Variety juga, pada hari Selasa 21 Juli, hotel ini lahir di Atlanta pada 1 Mei 2007 ya. Teman Pro 2 masih sangat muda ya, berarti sekitar usia 18-19 tahun ya teman Pro 2. Dan iya, dikutip juga dari Variety ya, di laporan lainnya menyatakan bahwa saat kecelakaan mobil ini terjadi, hotel ini masih berusia 18 tahun. Dan semasa hidupnya, hotel ini aktif menyuarakan pentingnya representasi penyandang disabilitas di industri perfilman global. Ia juga sempat menyatakan bahwa ketulian bukanlah sebuah penghalang ini ya teman Pro 2, melainkan sekedar bahasa, serta berharap bahwa kehadirannya dapat menginspirasi tentunya lebih banyak penyandang tunarungu untuk menembus batasan industri hiburan tanpa ragu.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman pro 2. Di santai siang kali ini ya, masih ada sedikit info lanjutan dari tadi ya yang Kiki kutip dari masih dari laman antaranews.com tentunya. Jadi Kelly Hotel ini ya, atau hotel ini paling dikenal memang memerankan Jia ya, yaitu seorang yatim piatu tunarungu yang menjalin ikatan erat dengan Kong dan diasuh oleh Dr. Eileen Andrews yang diperankan oleh Rebecca Hall dalam film Godzilla vs. Kong di tahun 2021 dan juga Godzilla X Kong The New Empire di tahun 2024. Dan bahkan ya teman pro 2 untuk di film yang terakhir ya, yaitu Godzilla X Kong The New Empire tadi, hotel ini juga dinominasikan untuk penghargaan Saturn untuk penampilan terbaik oleh aktor muda nih teman pro 2. Dan selain membintangi film Godzilla, hotel ini juga sempat membintangi sejumlah iklan komersil dan tampil dalam sebuah episode serial televisi Magnum PI versi terbaru. Oke teman produser, itu tadi ya infonya yang sekali lagi dikutip dari laman www.antaranews.com dan itu tadi infonya untuk entertainment room kita di siang hari ini ya teman produser. Ya mari kita doakan semoga Kelly Hotel ini bisa beristirahat dengan tenang dan keluarga yang tinggalkan juga ya bisa tetap tabah ya teman pro 2, karena ya memang keluarganya ini ditinggalkan oleh Kelly dalam usia yang masih muda banget ya teman pro 2, masih 18 tahun. Karirnya juga dikatakan lagi mulai naik nih, mulai gemilang, tapi sayangnya harus ditinggalkan gitu ya teman pro 2. Oke. Dan Kiki juga mau informasikan ya teman pro 2 di siang menjelang sore hari ini buat kalian yang nantinya akan menunaikan ibadah sholat asar ya, di hari ini azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 15 lewatnya 7 menit waktu Indonesia Barat juga. Dan selain ini teman pro 2 bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu ya di sore ceria nantinya, dan bakal hadir juga 3 info terkini di info pro 2 ke ruang dengar kamu. Selain ini tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktris sekaligus pembuat film asal Amerika Serikat, Angelina Jolie berharap semua orang bisa pulih seiring dengan kabar anak-anaknya ingin menanggalkan Pitt dari nama belakangnya. Dan sumber tersebut juga menambahkan fakta bahwa mereka tidak berbicara buruk atau membagikan hal-hal tersebut secara publik, hanya menunjukkan kesopanan mereka.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Sineas Korea Selatan Yeong Sang-ho kembali menggarap serial Netflix berjudul Parasite Tamia versi live action setelah sukses menggarap Parasite The Grey. Dengan serial baru tersebut dibintangi aktris Yoli Kutsuna dan dijadwalkan tayang pada tahun 2027. Dan serial Parasite The Grey ini sebelumnya mampu bertahan selama 4 pekan di daftar 10 serial televisi non-Inggris teratas global Netflix dan mencapai peringkat pertama di 34 negara setelah dirilis pada tahun 2024.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Skuad Garuda bertekad melumat tim nasional Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Senin 27 Juli 2026. Gelandang timnas Indonesia itu berlatih keras selama hampir 3 minggu pemusatan latihan di Bali bersama dengan sejumlah pemain lainnya, yaitu kata pemain timnas Indonesia Jordi Amat di sela pemusatan latihan di Bali United Training Center Kabupaten Gianyar, Bali pada Kamis.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman antaranews.com. So teman Pro 2, aku infokan kembali untuk azan asar nantinya dikumandangkan di pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat.
2: Pro 2 FM, teman

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

0: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu. Betang, berita tentang Sintang.

Oke, kita 42 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan kita di sore ceria kali ini udah masuk di segmennya Betang, berita tentang Sintang nih. Nah, teman 42, sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar nih buat kamu yang menjalankannya. Dan teman 42, kita di segmen Betang kali ini bahas tentang dialog HAN ya, Hari Anak Nasional, perkuat agama cegah anak terdampak degradasi moral nih. Nah, teman 42, dialog Hari Anak Nasional di Pro 1 RRI Sintang pada Kamis 23 Juli 2026 ini menghadirkan pesan penting nih ya tentang peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Adapun tema Hari Anak Nasional tahun 2026 yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya, di situ ada menghadirkan Taufik Hidayat sebagai seorang ayah sekaligus reporter senior RRI Sintang. Dan dalam dialog tersebut, Taufik berbagi pengalamannya mendampingi anak-anaknya yang memiliki karakter, minat dan cita-cita yang berbeda nih. Dan ia juga mengatakan, orang tua tuh perlu memahami keinginan anak serta memberikan dukungan tanpa memaksakan kehendak dalam menentukan masa depan mereka.

Nah, teman Pro 2, di sini Taufik juga menjelaskan nih ya, kalau misalkan setiap anak itu punya potensi yang perlu diarahkan sesuai dengan hal-hal yang mereka sukai atau minati nih. Dan dia juga menekankan nih pentingnya penguatan moral dan agama sejak dini agar anak tuh memiliki pegangan dalam menjalani kehidupan. Karena menurutnya, nilai agama dan moral ini dapat menjadi bekal penting untuk melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitar ataupun di media sosial nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih ya, dialog Hari Anak Nasional Perkuat Agama Cegah Anak Terdampak Degradasi Moral yang diadakan tadi pagi nih ya di Pro 1 RRI Sintang. So, teman Pro 2, tetap stay tune aja nih ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di berita tentang Sintang nih ya di sore ceria kali ini. Dan masih ngomongin soal dialog Hari Anak Nasional Perkuat Agama Cegah Anak Terdampak Degradasi Moral nih. Dalam dialog itu dua pelajar ikut menyampaikan pandangnya, yaitu ada Steph dari SMK Karya Bangsa Sintang dan Amel dari SMK N1 Sintang nih. Nah keduanya ini berbagi harapan agar hubungan antara orang tua dan anak semakin dekat melalui perhatian, kasih sayang, serta komunikasi yang baik. Nah teman Bro 2, Steph di sini mengungkapkan ya rasa bangganya kepada orang tua yang telah mendukung perjalanan hidupnya hingga saat ini. Dan sementara itu, Amel juga menyampaikan apresiasi kepada orang tuanya yang telah membantu dirinya tumbuh hingga menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Dan Amel juga mengungkapkan ia berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendukungnya hingga seperti sekarang ini, dan berharap teman-teman di Sintang juga bisa terus menjadi anak yang baik serta menjauhi pergaulan yang tidak baik karena dampaknya akan kembali kepada diri sendiri. Nah teman Pro 2, melalui dialog Hari Anak Nasional tersebut diharapkan masyarakat dapat terus bersama-sama membangun generasi yang berkarakter. Peran keluarga terutama orang tua menjadi kunci nih dalam menciptakan anak-anak yang disayangi, dilindungi, dan terbangun masa depan yang gemilang serta memiliki moral kuat agar mampu menghadapi tantangan zaman. Nah teman Bro 2, itu tadi ya dialog Hari Anak Nasional Perkuat Agama Cegah Anak Terdampak Degradasi Moral, dan ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id.

0: Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman Produa, kita sudah hampir di penghujung betang nih ya, berita tentang Sintang. Dan tadi juga infonya tentang dialog Hari Anak Nasional ya, perkuat agama cegah anak terdampak degradasi moral. Dan teman Produa, kau bisa baca juga nih ya infonya di laman website kita di rri.co.id. Dan teman Produa, nantinya ya di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan English Corner nih ya, buat yang udah lama nih kita gak ngobrol-ngobrol bareng juga ya di English Corner, ngobrol pakai bahasa Inggris yang di mix sama Indonesia. Nanti bisa nonton juga nih ke YouTube kita di RRI Sintang nih teman Pro 2. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ceria. Pro 2 FM 90.7 FM, teman terbaik kamu. Hello everyone, welcome back to Pro 2 English Corner. It's me with Tias ya, dan pastinya sore ini aku enggak sendirian dong. Aku di sini ditemenin sama partner aku nih, ada
1: Hai, Kiki di sini.
0: Oke. Okay. Nah, buat kalian nih teman Pro 2 yang mau ikut keseruan kita di Pro 2 English Corner di episode kali ini, ya bisa langsung aja cek channel YouTube kita di RRI Sintang nih.
1: Dan buat kalian juga yang mungkin belum tahu ya, apa sih English Corner itu? Mm-hmm. Jadi kita di sini bakal nongkrong-nongkrong bareng nih ya, tentunya sambil level up nih bahasa Inggris kita tipis-tipis gitu ya. Dan tenang aja nih teman Pro 2, karena di sini kita menekankan no stressful test ya, just casual chats and pure fun.
0: Asik. And also ya, we have a very special guest in our studio today untuk temenin Pro 2 English Corner nih. Dan please welcome Miss Ima. Halo.
2: Hai.
0: Long time no see. So Miss Ima, good to see you Miss Ima. Yeah, how's your day?
2: It's very hectic.
0: It's very hectic ya. You so your week kind of busy.
2: Yeah.
0: Kayak rasa-rasanya sibuk ya minggu ini.
2: Kayak dikejar-kejar.
1: Emang kind of busy-nya ini apa aja sih kesibukannya kalau boleh tahu?
2: Okay, kesibukan aku ya biasa sih, gini-gini aja. Cuma, aku biasa ngajar mm-hmm. bahasa Inggris, terus juga ada bantu bisnis keluarga.
0: Oh, bisnis keluarga. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan sama rutinitas nih ya. Nah, kadang suka bikin kita mikir enggak sih tentang apa the bigger picture of our life gitu.
2: Waduh. The bigger picture of our life.
0: Ada kepikiran ya. Nah, kita sambil ngomongin juga nih untuk word of the day-nya nih ya. Kita talk about life ya kan, dengan tema kita hari ini ya.
2: So, jadi hari ini kita ada tema apa Kak Tias?
0: Ada life ya.
2: Life update. Talking about life update.
0: Talking about life update nih. Nah, ngomong-ngomong soal life update, itu biasanya kan kita suka ditanyain tuh ya, kayak oh, udah lahir ya, aneh ya gitu kan. Ngomong-ngomong soal birth, school gitu kan, atau graduate, work gitu. Work. Nah, boleh dijelasin gak ke Imas?
2: Okay, jadi untuk hari ini aku mau kasih beberapa kata ya, beberapa kalimat sama words. Salah satunya graduate. Can you follow me? Graduate.
0: Graduate.
2: Graduate itu artinya lulus.
0: Lulus.
2: Yeah, so when you graduate school, graduate from your university, mm-hmm. when you complete your education, it's called graduate.
0: Graduate.
2: Yeah, udah lulus gitu. I'm graduate. Yeah. Next word itu work.
0: Work.
2: Ya, ekspektasi semua orang, enggak ekspektasi, mungkin memang life cycle gitu ya.
0: Depan ya.
2: Udah sekolah, bekerja, punya pasangan, lanjut kemudian meninggal. But anyways, we have to know bekerja. Bekerja in English is work.
0: Work.
2: Work. Can you repeat after me? Work.
0: Work.
2: Yeah. Work, it means bekerja. Bekerja ketika when we do something and we get payment.
0: Mm-mm.
2: Ketika kita udah menghasilkan uang.
0: Yeah.
1: That's work.
2: And next, maybe engage.
0: Engage. Yeah. Apa itu?
2: Engage itu artinya tunangan.
0: Ah, tunangan.
2: Kita sudah menerima apa sih kalau engage itu
0: lamaran gitu.
2: Lamaran. I'm not engaged, but let's talk about engage. Repeat after me. Engage.
1: engage.
2: Jadi ketika teman-teman udah bertunangan, ada nih cowok lain nanya, "Will you marry me? I'm sorry, I'm engaged with him." Aku udah bertunangan. Gitu. I'm engaged. Okay. Tapi aku belum ya. Next, married.
1: Married or marriage?
2: Marriage itu artinya pernikahan. Kalau married, menikah.
1: Married yang menikah. Kalau okay. Bedanya sama Mary?
2: Mary
1: kan
2: Mary menikah.
1: Mary menikah.
2: Iya. Yeah. Mary dan married itu sama.
1: Oh.
2: Yes.
1: Okay.
2: After get married, other people will expect you to get pregnant. Yeah. Ya, kita berdasarkan ini ya. Pregnant itu artinya hamil. Ketika kamu sudah punya suami ya, atau punya istri. Aku punya. I mean, when you have your husband, people would expect you pregnant. Okay. Ya, pregnant itu merupakan salah satu rezeki ya. Kita juga.
1: Okay.
2: After that, pensiun. Teman-teman tahu enggak sih apa bahasa Inggrisnya pensiun?
1: Ayo, bisa langsung komen-komen di YouTube nih, teman berdua.
2: Iya. Udah ada yang komen belum, Kak?
1: Cek dulu ya. Sambil ngomongin aja enggak apa-apa nih. Apa itu pensiun bahasa Inggrisnya nih?
2: Pensiun itu bahasa Inggrisnya retire.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus.

0: Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hai, welcome back teman Pro 2 di Pro 2 English Corner nih. Dan masih barengan sama aku Tias
1: and dan aku Kiki.
0: Oke. Dan tentunya kita di Pro 2 English Corner kali ini ya masih barengan sama narsum kita yang satu ini. Dan kita bakal ngomongin soal English in real life nih ya Miss Imas. So, gimana nih? Tadi katanya Miss Imas tuh ada tantangan, ada challenge nih buat kita. Aduh, ngeri juga.
2: Oke. Aku mau tantangin Kak Tias and Kak Kiki. Now imagine.
0: Okay.
2: Now everyone, please imagine that you meet your old friend after 10 years.
0: Okay.
2: Ready?
1: Lama ya.
0: Okay.
2: Are you ready?
0: Ready.
2: Okay, 1, 2, 3, action.
0: Hey, long time no see.
1: Hey, it's been a long time.
0: How's life?
1: Pretty good. How about you?
0: Great. Where do you work now?
1: I work at a hospital.
0: Wow. When did you graduate?
1: I graduated in 2026.
0: Nice. Are you married?
1: Not yet. I'm still single.
0: That's okay. Good luck.
1: Thank you.
2: Wow, keren banget.
0: Thank you. Aduh, deg-degan ya dikasih challenge nih.
1: Tiba-tiba.
0: But it's okay. Kita jadi belajar juga nih untuk pemendaharaan kata-katanya tadi ya.
2: Yeah.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi kan ada yang disingkat tuh kayak house life gitu kan, Miss Imas. Nah, ada nggak sih alternatif lain kita untuk menanyakan tentang kabar kayak tadi tuh house life tuh ada nggak sih alternatif lainnya?
2: Yeah, there's words to say, maybe you can say how are you?
0: Okay, itu basicnya kan yang biasa kita dengar.
2: How are you? How have you been?
0: Okay.
2: How's life? And then how's it going?
0: How's it going?
2: I see.
0: And
2: you're not just saying say, oh, I'm good, I'm fine, thank you. Maybe you can say pretty good. Not much.
0: Not much.
2: Yeah.
0: Okay.
2: And then not bad.
0: Okay, not bad.
2: Not bad berarti enggak buruk. Gimana kabarnya? Not bad.
0: Oh, berarti jawabannya kayak gitu ya, Kak Kiki. Tadi itu untuk jawaban yang dari pertanyaan kabar itu ya.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Kalau biasa-biasa aja, just so-so.
0: So-so. Oh, so-so. Oh, jadi itu artinya.
2: How's life? Just so-so.
0: Okay.
2: Biasa aja.
1: Okay.
2: Nothing special. Bilang nothing special juga it's okay.
0: Okay. Asik.
1: Oh, jadi kayak kalau lagi like there's nothing new gitu kayak no exciting things.
2: Yeah.
1: Kita bisa bilang just so-so.
2: Just
1: gitu.
2: So-so.
0: Just so-so. Okay. Or nothing special tadi.
2: Yeah. Exactly.
0: Okay. Nah, kalau untuk ngasih tahu nih soal kabar yang kayaknya enggak baik-baik aja kayak enggak enak body nih atau
2: gak
0: apa?
2: Enak body
0: enter
2: ya.
0: Enter win kalau kalau kata orang-orang Indo kan
1: enter win.
0: Enter win.
1: Angin. Orang-orang luar ada enggak ya?
0: Ada sih.
2: Kalau enggak enak badan you can say I feel under the weather.
0: Under the weather.
2: Ya, yeah, itu idiom. Under the weather.
0: Oh ya.
1: Perumpamaan berarti ya.
2: Iya. Yeah. Lagi di bawah cuaca. Under the weather. I feel under the weather. Aku ngerasa enggak enak badan.
0: Okay.
1: Oh, so under the weather itu artinya enggak enak badan gitu ya.
2: Or you can say I feel sick. Aku ngerasa sakit. Kalau memang sakit kondisinya atau I feel apa tadi yang buruk ya? Merasa
0: bad mood gitu.
2: Bad mood, I feel bad mood. It's also you can say it and you can say I feel tired, I feel exhausted, sangat capek.
0: Capek ya. Aku lelah. Aku lelah sama kamu. Aku lelah.
2: What happened?
0: Enggak kan kalau di Indo kan kita agak-agak di nada-nadanya gitu kan, kayak di ada enggak sih kalau di luar negeri itu yang nada-nadanya kayak kita agak-agak hiperbola gitu. Kita kan enter
2: ya?
0: Win gitu. Ada nggak kalau ini atau idiom lainnya mungkin yang bisa kita gunain juga di sambil bahasa Indonesia gitu? Nggak ada? Atau
2: I don't think
0: yang tadi aja berarti ya. Oke. Oke. Nah, itu tadi kita ngomongin English in real life ya, percakapannya yes. ya tentang apa tadi? Kayak temenan yang
1: udah 10 lagi setelah temenan 10 tahun.
2: Setelah 10 tahun enggak. Itu udah benar banget ngomong kayak gitu. Are you married? Not yet, I'm still single. Atau kalau mau nanya, when did you graduate? Tadi kita udah belajar graduate ya. Graduate itu apa artinya teman-teman? Boleh di komen.
0: Masuk.
2: When did you graduate? I graduated in 2025, for example.
0: 2025 ya lulusnya gitu.
2: Yeah. Do you have children?
0: Not yet.
2: Yeah. Ya gitu ya. Kalau mau nanya-nanya.
0: Oke, okay. Itu jangan lupa dicatat juga nih teman Prodo buat nambah vocab juga ya kan, misi mas, Kak Gigi, tentunya ya kan?
1: Iya benar banget dong.
0: Oke, okay. Nanti kita kembali lagi. Yo, setelah ini.
1: Setelah ini kita bakal ngebahas apa?
0: Song of the day nih ya. Jadi kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Welcome back teman Pro 2, masih di English Corner Pro 2 ya, di sore ceria kali ini. Di episode kali ini barengan sama aku Tias, and
1: masih barengan sama Kiki juga di sini.
0: Okay. So tadi kita udah dengerin ya satu buah lagu. Nah, di Song of the Day ini kita udah masuk di segmennya Song of the Day ya. Dan di sini lagu One Thing dari One Direction nih teman Pro 2. So untuk itu Miss Imas, kita mau nyanyiin sedikit atau bacain juga nih liriknya ya kan? Boleh nanti bantuannya dari Miss Imas gitu ya. Bantu translate atau ada kata-kata yang bisa di breakdown
1: right,
0: gitu ya. Oke, di sini liriknya di chorus yang pertama itu I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race.
2: Nah. Oke, okay. I've tried playing it cool. Itu maksudnya aku udah sesantai mungkin gitu, okay. Sesantai mungkin. And then setelah aku melihat kamu, kamu buat aku jantung aku berdebar.
0: Jadi bukan hatinya lari-lari gitu ya, heart race
1: ya,
0: kan.
1: Berdebar ya, tapi
0: berdebar.
1: Ya.
0: Oh, jadi dak dik hati
1: gitu. Gitu ya.
0: Oke. Okay, terus kalau ini yang keduanya
1: kemudian
0: gimana nih?
1: Kemudian bagian keduanya itu shut me out of the sky. You're my kryptonite. You keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe.
0: Itu gimana?
2: Kamu buat aku terpaku dan kryptonite. What is it? Kayak
0: Lanjut ke ini
1: terus secara keseluruhan bagian kedua itu
0: artinya berarti tadi apa ya, kryptonite. Aku juga sempat baca sih kryptonite tuh, tapi you keep making me weak ya, yeah. You keep making me weak, you're frozen and can't breathe. Nah, itu artinya
2: kamu kayak buat aku terpaku, jadi aku frozen. Itu kayak gimana sih, terpaku. Dan
0: kayak frozen kan kita yang tahu kedinginan,
2: membeku
0: gitu ya.
1: Agak gak mungkin ya tiba-tiba
0: membeku gitu kan. Kayak mungkin kaku ya di sini, yeah, maksudnya dan can't breathe.
2: Kamu karena aku terpesona denganmu, kamu itu kayak punya sesuatu yang spesial.
0: Okay.
2: Kalau dari inti keseluruhan lagu ini ya, kamu tuh punya sesuatu yang spesial loh, Kiki. Tias. Iya, yeah, kamu buat aku terpaku, kamu buat jantungku berdebar dan what is it?
0: Can't breathe.
2: Nggak bisa bernafas.
0: Oh, nggak bisa bernafas,
2: iya.
0: Jadi langsung
2: jangan semuanya stop karena kamu ada sesuatu yang spesial. That's one thing by Direction.
0: Jadi itu artinya itu. Kak Kiki.
1: Okay. Menarik banget.
0: Dan ini untuk yang ketiganya nih ya, pelan-pelan aja kita ngobrolin ya. Ada something's gotta give now, 'cause I'm dying just to make you see that I need you here with me now, 'cause you've got that one thing. Nah, itu mungkin yang keseluruhannya, yeah, ya. Baru masuk ke refnya ya.
2: Aku ingin melanjutkan sesuatu karena kamu ada sesuatu yang spesial.
0: Okay, aduh, one thing. Jadi one thing,
1: one special thing gitu ya.
0: I see. Okay. Ternyata cukup dalam juga ya, walaupun kelihatannya bahasanya tuh
2: simple
0: gitu kan. Tapi kalau kita breakdown tuh
2: one thing
0: ternyata
2: ada one thing aja yang aku lihat dari kamu yang orang lain tuh nggak bisa lihat. I see one thing on you, Tias.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Jadi malu.
2: That made my heart race.
0: Oh.
2: And I can't brace.
1: Waduh.
0: Aku in headway.
1: Tanggung jawab loh. Can't breathe itu soalnya.
0: Can't breathe.
1: Berarti ini lagunya tuh kayak
3: ngegambarin,
1: iya ya, gombal gitu ya, ngegambarin jatuh cinta ya, falling in love yang klepek-klepek gitu ya.
0: Yeah. Ah, bahasa mudahnya klepek-klepek. Ya.
1: Apa ya kalau bahasa Inggrisnya? Klepek-klepek.
0: Susah juga.
1: Aduh, PR deh.
0: PR palingnya teman. Apa tuh kalau apa klepek-klepek ada enggak sih? Enggak ada ya.
2: That's why I'm crush on you.
0: Oh, I'm crush. Oh, oh ya ya ya. Kadang kan kita kalau masih sekolah tuh kayak ngomongin I have crush on him. Gitu. Yes. Oh. Gaya banget.
2: Iya ya, itu sosok ya yang dikagumi.
0: Iya ya ya. Oh, jadi di sini menggambarkan itu.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau bahasa Indonesia kelopak-kelopak nih teman pro 2. Jadi sambil dicatat-catat juga ya kan. Tadi kata-katanya lumayan singkat, mudah, tapi ya artinya tetap deep ya.
1: Iya, bisa juga siapa tahu buat kodein gebetannya ya, crush-nya gitu ya. Ini aku kelupa-kelupa kok sama kamu, because you got one thing.
0: Sambil dengerin lagu One Thing gitu kan. Atau dinyanyiin banget gitu kan buat gebetannya. Sedep banget.
1: Posting story, post it on your story.
0: Biasanya kan gitu ya.
2: And then mention that person.
0: The point ya.
1: Kayak disembunyiin gitu ad-nya.
2: Biasa buat close friend.
0: Aduh. Nah, itu ya tadi kita ngobrolin lagu One Thing dari One Direction. So
1: setelah ini juga we're still gonna like talk ya, yeah. We're still gonna chit chat with Miss Imas of course di sore hari ini ya, teman pro 2 nantinya di sesi berikutnya di Youth Talk.
0: So see you.
1: Okay, tetap stay tune teman pro 2
0: di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok! Yeay! Dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Okay, teman Pro 2, welcome back. Masih barengan sama kita di Pro 2 English Corner. In this afternoon.
1: Okay.
0: We're still here with Miss Imas juga ya, teman Pro 2. And we're gonna have Youth Talk. That's our segment. Kita bakal ngobrol-ngobrol ringan lah ya, masih seputar juga tentunya with our team today. And also mungkin we're gonna ask for like some tips ya, barengan sama Miss Imas. Okay deh, jadi maybe Tias wanna start asking.
1: Okay. So, apa sih kunci biar belajar bahasa Inggris tuh nggak merasa terbebani gitu, pressure kayak gimana nih Miss Imas?
2: Kuncinya adalah pede aja. Walaupun kita memang nggak sebagus itu, kita pede aja.
1: Oke.
2: Just show that you can do, that you can speak, don't be afraid. That's one thing. Nih, aku ada megang mantra. Sedari aku SMP, sedari aku MTS. Jadi mantranya adalah berpura-puralah lupa sampai kau lupa jika kau sedang berpura-pura.
1: Wih, gimana tuh konsepnya nih?
2: Jadi konsepnya kita pura-pura aja jago bahasa Inggris sampai kita lupa, oh kita memang beneran udah jago loh.
1: Jadi itu mantranya.
2: That's my mantra.
1: Bisa sih kita terapin juga.
0: Bisa jadi hack.
2: So just be confident.
1: Okay.
0: Itu kayak kalau kata orang mungkin fake it till you make it.
2: Yeah. You're right.
0: Okay.
2: Fake it till you make it.
1: Okay. Itu ya teman Pro 2. Jangan lupa dicatat.
0: Dicatat. Dicatat lagi nih. Penting banget.
1: Penting banget nih. Pokoknya apa tadi? Fake it till you make it.
2: Fake it itu pura-pura. Fake it till you made it. Sampai kamu benar-benar. Okay.
1: So next question nih, Miss Kiki.
0: Okay.
2: Jadi nggak apa-apa loh. Miss kan juga artinya ya untuk seseorang perempuan gitu.
0: Okay, jadi aku mau nanya nih ya, karena kalau misalnya orang biasanya baru belajar bahasa Inggris gitu ya, kan banyak yang harus dipelajari, kayak ada grammar, ada vocab, ada pronunciation. Nah, kalau dari Miss Ima sendiri nih, mana sih yang lebih diutamain terutama ketika baru pertama kali belajar bahasa Inggris? Apakah penting untuk kita perbanyak vocab dulu, atau kita tahu grammar dulu, atau pronunciation, atau apa?
2: Semuanya penting, tapi nggak terlalu fokus semuanya sampai itu perfect.
1: Okay.
2: For example, if you already know I am a student, kamu udah tahu bahasa Inggrisnya saya adalah I. Kamu udah tahu bahasa Inggrisnya murid itu student. So just speak it like I am a student. Kalau aku selalu ditantangin sama guru aku, Miss Siti Hajaro. Beliau adalah guru bahasa Inggris yang paling memotivasi aku untuk terus belajar. Beliau selalu kasih aku tantangan. Padahal aku itu belum tahu, belum berani untuk belanja ngomong bahasa Inggris. Ya kali beli teh pucuk ngomong bahasa Inggris. Tantenya juga gak paham. Tapi direkam. Excuse me, ma'am, I want to buy teh pucuk. Pada saat itu aku selalu ditantangin untuk selalu percaya diri. Dan I think the most important is just to be confident. Walaupun bahasa Inggrisnya kayak grammarnya salah, it's okay. Aku juga ngomong bahasa Inggrisnya dulu udah English and Indonesia. Jadi campur-campur. I want to go to canteen because at that time I don't know what is canteen in English. So I want to itu artinya saya ingin atau saya mau. Udah jadi modal. I want to go to the toilet, go to the canteen, go to the class. Pakai template aja.
1: Itu tadi ya, kalau misalkan untuk apa vocab, grammar, pronounce-nya masih diutamakan juga. Cuman kita coba aja dulu gitu ya.
0: PD-nya dulu ya.
2: PD-nya aja dulu.
1: Okay. Next question nih, Miss Imas, gimana sih caranya nih untuk jaga keseimbangan work life balance nih ya, antara mengejar karir ya atau dengan kehidupan sosial nih. Biasanya kan Gen Z nih belakangan ini lagi menggencarkan work life balance-nya tuh. Gimana nih kalau dari Miss Iwas?
2: Kalau dari aku sejujurnya aku lebih mengutamakan kehidupan sosial kadang ya. Aku lebih suka ikut kayak hari anak yatim waktu itu lebaran anak yatim segala itu. Aku selalu maybe because of I'm 90% of extrovert. So I love to meet a new people. I love to try something new. Aku untuk membalancekannya ya untuk waktu diriku sendiri, untuk fokus karir itu biasanya malam. Kalau untuk siang aku itu ya aku kerja tapi aku sambil bisa sih diseimbangin.
1: Masih dapat lah ya work life balance-nya dalam keseharian itu.
0: Masih bisa ya.
2: Masih bisa belajar juga. Nyiapin materi.
1: Berarti time management-nya cukup bagus nih, karena kesehariannya cukup padat ya kalau dilihat-lihat cukup hektik nih ya. Okay, nextnya gimana nih Miss Kiki?
0: Okay, Miss Tias.
2: That's okay.
0: Jadi bicara juga kan memang kita topiknya tentang life, circle of life gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi dari semua tahapan hidup Miss Imas nih sejauh ini, kan kita mulai dari school, kemudian work gitu ya, kita graduate, kita work gitu sampai sekarang. Nah, fase yang mana sih yang sebenarnya paling banyak mengharuskan Miss Imas ini buat speak up atau harus bisa nih terbiasa pakai bahasa Inggris?
2: Mulai dari aku SMA, aku merasa aku harus ngomong bahasa Inggris. Dari SMA tuh? Because jelek sih. Aku pengen balas dendam sama guru aku. Waktu itu aku ketemu sama guru aku. Dulu enggak balas dendam, aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku udah improve, Bu. Gitu aja sih. Bu, I can speak English now. Karena waktu dulu aku pernah dipojokin sama seorang guru, tapi aku sayang banget sama dia. Aku dipojokin karena aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak tahu I itu apa artinya. Aku nggak tahu. Terus aku kayaknya harus belajar bahasa Inggris nih. Setelah dipojokkan gitu, aku harus belajar bahasa Inggris. Kemudian semenjak hari itu aku merasa English is my second language. Aku menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua aku itu semenjak dari itu. Aku when I was in senior high school, I met my headmaster in the canteen, di koperasi ya, di koperasi atau dimanapun di sekolah, at school. Aku ngomong sama kepala sekolah, "Good morning, sir." Aku menyapa itu karena biar aku membiasakan gitu, diri ngomong bahasa Inggris. Dan kepala sekolah aku itu sangat mendukung sekali untuk aku dan senang gitu. Dan ketika aku SMA juga aku mulai ngajar ya, aku direkrut oleh guru aku. Direkrut untuk mengajar dari SMA, aku udah ngajar bahasa Inggris, so I think I have to speak English in my daily life. And then after I graduated from senior high school, I continue to campus in Poltekkes. Kesebut lagi brandnya. Sebetulnya kenapa aku jadikan bahasa Inggris itu bahasa kedua aku karena aku sering ikut komunitas bahasa Inggris.
1: Ada komunitasnya.
2: Iya, dari SMA aku buat English club di sekolah. Aku juga ikut English club di luar sekolah. Kemudian di kampus aku membangun aku jadi wakil di English club kampus. And then that's how life, that's how I think I have to speak in English because my circle is speaking English.
1: Oh.
2: Dan aku ngajar sambil kuliah, aku sambil ngajar, ngajar di sebuah ini tapi online karena kebetulan jadwal kuliah aku padat ya. Okay. Jadi sambil ngajar, sambil kuliah sambil ngajar, aku harus improve lagi English-nya. Kemudian semenjak hari itu harus bahasa Inggris dan pelajarannya adalah ketika kamu berani menunjukkan dirimu dan kemampuanmu, kamu akan mendapatkan kesempatan yang baik lah.
1: Okay.
2: Aku alhamdulillah ikut student exchange ke Filipina pada tahun 2024. It's because of I speak English and then people know I can speak English then I delegated my campus to Filipina.
0: It's so, so cool ya.
2: Ya jadi dari senior high school. When I talk to myself in bathroom or in my room, I speak English with myself. In front of the mirror, like, Imas, you look so gorgeous. That's true. And you can try that.
1: Okay.
2: Itu cara kita menumbuhkan kepercayaan diri kita.
1: Ah, benar sih.
0: Okay.
1: Kayak kita ngobrol
2: afirmasi positif,
1: afirmasi positif ya dalam diri kita sendiri dulu, kita mulai di situ ya. Dan tadi emang mulai dari ketidaktahuan tadi ya, nggak bisa tahu nih I itu untuk apa sih gitu
2: ya, kan? Aku nggak tahu. Aku sampai pernah berani cerita ya. Satu teman aku tanya, Mel, I itu apa sih artinya? Dan dia tuh lagi jutek gitu kan. Carilah di kamus. Aku enggak tahu cara pakai kamus.
1: Oh. Ya ampun. It's okay.
0: Tapi dan sekarang jadinya bisa membuktikan gitu ya, kayak
1: kamus berjalan.
2: Really. I still have to improve again.
1: Okay.
0: But that's cool.
1: Yeah.
0: Bisa sampai student exchange itu keren banget sih.
2: And also aku sering ketemu sama murid-murid aku ya, sering ketemu with my students. So I think I have to speak English with them.
1: Okay. Is seru banget sih. Apalagi bisa punya pencapaian kayak gitu, keren banget ya Kak Kiki.
0: Keren banget sih.
2: Sebenarnya bisa mulai dari kayak kita udah ada English Corner, English Corner Pro 2. So setiap hari Kamis, coba deh RRI Sintang, kita semua kru semuanya itu kayak kita speak in English gitu.
1: Okay.
0: For the whole day gitu.
1: That's a challenge.
2: That's a challenge, ya. Kayak misalnya aku udah kenal nih sama Kak Tias dan Kak Kiki. Misalnya ketemu di Indomaret atau di mana gitu. Bisa.
1: Okay.
2: Kayak how are you? Hi. Gitu. We can speak English, ya. Yeah.
1: Okay.
2: It's automatically. When I met my English partner, I always speak in English automatically.
1: That's a good idea. We can try that.
2: Itu udah jadi pembiasaan. Kalau udah pembiasaan gitu.
1: Okay.
0: Bisa ya. Nanti kalau kita ketemu di Alfamart, jangan oleh kebalik ini ya.
1: And so that was our chit chat for today. Thank you so much nih buat Miss Imas, and buat kalian juga nih yang masih stay tune di Pro 2 English Corner nih ya, dan udah join bareng kita di sore hari ini. And also,
0: dan semoga kita bisa catch up soon ya Miss Imas, bareng Miss Imas, bareng kalian juga teman-teman Pro 2 di English Corner berikut-berikutnya juga.
1: So, see you again teman Pro 2. See you. Thank you. Bye-bye.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, hai teman Pro 2. Kita masih di sore ceria kali ini ya. Dan teman Pro 2 mau update sedikit nih cuacanya di sore kali ini ya. Di Sintang nih kelihatannya udah mulai turun nih mataharinya. Ya, udah kelihatan nih sunsetnya. Warnanya cantik banget nih di luar ya teman Pro 2. Dan kalau menurut perkiraan cuaca nih dari BMKG, mostly ya teman Pro 2, kebanyakan di desa-desa atau di kecamatan nih ya, itu cerah berawan. Tapi ada beberapa yang hujan ringan juga nih. Untuk wilayah-wilayah yang diperkirakan hujan ringan itu ada di Ladang ya, ada di Kapuas Kanan Hilir, terus ada juga di Rawa Mambok, ada di Mengkurai, ada juga di Batu Lalau, ada di mana lagi nih? Mertiguna, dan ada di Anggah Jaya, ada juga ternyata udah segitu nih teman Pro 2 yang diperkirakan menurut BMKG itu hujan ringan. Teman Pro 2 tetap hati-hati di jalan nih ya, kalau misalkan kamu baru mau keluar nantinya nih ya, jangan lupa nih untuk daerah-daerah tadi mungkin ada tujuan kamu nantinya gitu ya, untuk persiapkan jas hujan nih ya kalau kamu berkendara menggunakan sepeda motor. Dan buat teman Pro 2 yang lagi berkendara nih pulang kerja ya kan, menggunakan mobil ataupun motor, hati-hati di jalan nih ya, tetap jaga keselamatan selama berkendara dan patuhi juga rambu-rambu lalu lintas nih.

Oke teman Pro 2, aku juga mau infokan nih ya, untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Listen.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

0: pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Aku galau nih kalau mau kumpul sama keluarga.
1: Kenapa? Kamu kan sehat, cantik, pintar lagi.
0: Iya, sekarang. Tapi pas entar lulus, kan kita nggak tahu jadi apa.
1: Ih, nggak boleh kayak gitu. Kamu tahu nggak perkataan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Janganlah terlalu khawatir akan masa depan, karena Allah telah menetapkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Astagfirullah. Makasih ya, Kak, udah

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oh, kita memprodua masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Kita masih di sore ceria kali ini dan masuk di segmennya kultur kita nih. Dan teman produa, aku sebelumnya mengucapin juga nih selamat menunaikan ibadah salat maghrib nih ya buat kamu yang menjalankannya. Dan di kultur kita nih teman produa, kita ngomongin soal arem-arem versus lemper. Ini serupa tapi tak sama nih, ada beberapa perbedaannya juga. So teman produa, mungkin di antara kamu nih ada yang belum mengenal apa itu arem-arem ataupun lemper nih ya. Nah, ini merupakan dua jajanan pasar yang digemari oleh kebanyakan orang nih ya, khususnya di Pulau Jawa. Dan secara visual nih arem-arem serupa banget nih sama lemper, tapi biasanya punya ukuran yang lebih besar dan lebih berisi gitu ya. Dan arem-arem ini merupakan penganan yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan makanan ini ternyata sangat populer ya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga daerah istimewa Yogyakarta sebagai makanan pengganti sarapan harian nih. Dan sementara itu nih teman Pro 2, lemper adalah jajanan tradisional khas Jawa yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan biasanya nih lemper itu disantap langsung ya sebagai pengganjal perut sebelum menyantap hidangan utama. Kayak apa ya, appetizer kalau bahasa English-nya asik, English. Dan seiring waktu nih teman Pro 2, lemper yang dulunya sangat identik dengan prosesi hajatan kini jadi cemilan sehari-hari yang laris di pasaran nih ya. Aku sih tim lemper ya teman Pro 2. Kalau kamu nih teman Pro 2, tim arem-arem atau tim lemper nih? Ayo coba komen-komen nanti di WA kita ya di 0857 504741.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Oh, kita Mambro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di kultur kita nih ya di sore ceria kali ini. Dan ngomong-ngomong tadi tentang arem-arem dan lemper nih ya, kita nggak asik kalau nggak ngomongin sejarahnya nih, teman Mambro 2. Nah, sebagai warisan kuliner yang klasik, ini keduanya menyimpan nilai sejarah yang cukup menakjubkan nih ya. Lemper ternyata memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan telah terdokumentasi dalam naskah kuno Saracentini yang diterbitkan pada abad ke-18 Masehi. Dan nama lemper sendiri ini berasal dari petua bahasa Jawa, yaitu Yen Delem Atimu Ojo Memper, yang artinya jika dipuji hatimu jangan menjadi sombong. Kok jadi bernada ya? Nah, ngomongnya ini. Nah, ini dalam Pro 2, filosofi ini ternyata mengajarkan nih ya, agar kita tuh tetap rendah hati meskipun pun mendapatkan pujian. Dan oleh karena itu, lemper sering disajikan dalam berbagai acara adat dan hajatan sebagai simbol keakraban, persaudaraan, dan kerendahan hati nih. Dan di sisi lain, nama arem-arem juga konon diambil dari kata bahasa Jawa yaitu ayem, yang berarti tenteram. Dan jajanan ini diciptakan sebagai bekal praktis masyarakat. Dan harapannya juga nih, teman Pro 2, perut yang kenyang setelah makan arem-arem akan membuat batin menjadi ayem, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Oke, teman Pro 2, itu tadi tentang sejarahnya nih ya. Dan nextnya nih, kita bakal ngobrolin tentang makanan lain dari daun pisang juga yang ada di berbagai daerah. So, tetap stay tune aja di teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di kultur kita nih ya. Dan tadi ngomong-ngomong soal aram-aram sama lemper nih ya, ternyata ada juga nih makanan lain yang dibalut dengan daun pisang. Karena aram-aram sama lemper itu kan dibalut sama daun pisang juga nih ya, teman Pro 2. Dan pembungkus alami ini gak cuma buat makanan lebih harum nih biasanya ya, tapi juga jadi bagian dari teknik memasak yang telah diwariskan turun-temurun nih. Ada beberapa di antaranya yaitu kuliner khas Manado yang sekilas mirip lemper nih, yaitu lalampa dari Sulawesi Utara. Terus ada juga gogos dari Sulawesi Selatan yang sama bentuknya ya, dibungkus sama daun pisang dan terbuat dari beras ketan nih ya. Dan ini tuh dibakar ya untuk disajikannya. Dan makanan ini juga sering dinikmati bersama lauk ataupun ikan. Menarik sih ini teman Pro 2. Mungkin ada di antara kamu yang udah pernah nyoba gogos ya. Kasih tahu spill-spill gimana rasanya, enak gak sih gitu kan. Ada burasa juga nih dari Sulawesi Selatan yang dibuat dari beras yang dimasak bersama santan juga, terus dibungkus sama daun pisang dengan bentuk dipipih dan diikat menjadi beberapa bagian. Dan ada juga katanya nih di sini pengkang dari Kalimantan Barat yang menggunakan beras ketan dan juga isian udang ebi. Wow, ini unik ya. Ini keunikannya ternyata terletak pada bungkus daun pisang berbentuk segitiga yang dijepit menggunakan bambu sebelum dibakar. Jujur aku belum ada nemu sih untuk pengkang ini di Kalimantan Barat. Tapi kalaupun ada pengkang ya, kalaupun ada nanti aku akan cobain, kayak penasaran gitu. Dan yang biasa kita ketahui nih teman Pro 2, kalau di Jawa tuh namanya lontong ya. Nah, ini salah satu makanan yang berbungkus daun pisang yang paling dikenal di Indonesia. Ini berbeda dengan aram-aram, lontong tuh nggak punya isian dan lebih sering disajikan sebagai pendamping sate, gado-gado, soto ataupun hidangan berkuah lainnya.

Nah itu tadi ya teman pro 2 untuk makanan lain yang dibalut dengan daun pisang juga nih, seperti arem-arem dan lemper nih. Walaupun serupa tapi nggak sama nih ya teman pro 2, dan rasanya pun unik-unik, dibentuknya juga unik-unik, sama cara pengolahannya nih yang berbeda-beda ya. Ini cukup beragam lah istilahnya di Indonesia tuh. Kalau kita cari jajanan kuliner kayak gak kehabisan gitu istilahnya buat ide-ide lainnya. Nah itu tadi ya teman pro 2 tentang arem-arem versus lemper yang serupa tapi tak sama nih. Dan infonya itu aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Dan teman pro 2, nantinya aku akan hadirkan juga ya 3 info terkini ke ruang dengar kamu di info pro 2. Tetap stay tune terus nih teman pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro
2: 2. 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Karya mangkrak dari mendiang George Michael dan Elton John berpotensi untuk dirilis ke publik. Dan lagu berjudul This Kind of Love itu direkam pada era 1990-an dan hingga kini mengendap selama lebih dari 3 dekade. Adapun mantan manajer George Michael, Andros Gerju, mengungkapkan rencananya untuk merampungkan sekaligus merilis lagu tersebut ke publik. Dan Gerju menjelaskan proses perekaman vokal kedua penyanyi dilakukan secara terpisah dan saat ini ia tengah berupaya meminta izin resmi dari Elton John agar proses produksi akhir dapat segera diselesaikan.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan musik dan industri musik global kembali diguncang perselisihan terkait hak cipta dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sony Music Entertainment resmi melayangkan gugatan hukum terbaru terhadap platform generator musik berbasis AI yaitu Udio. Dan Sony menuding startup tersebut telah menyalin secara ilegal lebih dari 30.000 lagu milik musisi di bawah naungan mereka, termasuk Beyoncé, Harry Styles, hingga legenda rock and roll Elvis Presley, demi melatih model AI mereka.
1: Info Pro 2.
2: Dan info yang terakhir teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan juga nih. Unit indie punk asal Bogor, The Jensen resmi mengumumkan album penuh kelima mereka yang diberi tajuk Romantisasi Impulsif. Karya terbaru yang digawangi Cinta Rama Bani Satria dan Anji Pamungkas ini diposisikan sebagai penutup dari rangkaian trilogi musik yang sebelumnya dibuka oleh album Banal Semakin Binal pada 2022 dan dilanjutkan Durja Bersahaja pada tahun 2024.
1: Info Pro 2.
2: Demikian 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 dan infonya aku kutip dari laman voi.id. So teman Pro 2, selanjutnya nanti kita akan hadirkan music live chat ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman

Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia, selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja, malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
1: Kalau mereka?
2: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Ngoboy.
0: Boy.
2: Ngoboy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru nyala sekarang.
0: Iya. Lambung kan, Kak Bebe. Waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi kira-kira udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah di

0: Kayak gitu dong. Sherlock Kalimantan.
1: Sherlock
0: gitu
1: dong. Itu Kalimantan Timur.
0: Halo Sarla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
2: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
3: Halo, aku Rula Skandari.
0: Terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
1: Tangsel
0: Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
1: ya,
0: bisa
1: ya. Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Bro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
1: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Gitu.
1: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
5: Anak Sarla.
1: Iya. Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
1: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
1: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
4: Ya, di download.
0: Nanti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
1: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
1: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
1: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
5: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
6: Nggak dong.
0: Oh nggak ya?
6: Bingung.
0: Oh nggak.
6: Bahagia,
0: okay.
6: Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
6: Salah jawab kan? Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kau bikin dialingin.
6: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
3: Kalau aku bahagia.
0: Ya.
3: Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja.
0: Oh, gitu.
1: Kira dari kecil diisi pertama. Bisa nyanyi.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
1: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
1: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, dia kabar kecil bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
0: umumnya apa?
1: Emang
0: umumnya gimana?
1: Contohnya ya, apa?
4: Nyemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Okay.
4: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini, perang guling.
4: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu yang itu des, kepalanya naik des.
0: Oh iya, iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita serahkan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
2: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
0: Wow. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
2: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
1: Kayaknya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
6: Ayam, iya.
0: Ayam benar. Enggak
1: ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia kan. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih tuh? Makan putih-putih apa itu apa? Yang

0: di pohon itu loh.
1: Apa?
0: Ada di Kalimantan. Oh.
2: Pas.
3: Getah karet. Bukan.
0: Gede banget dong. Ulat sagu ya.
3: Ulat sagu.
0: Yang panjang-panjang itu loh diambil
2: oh,
0: dari
2: tembikur.
0: Tembikul.
2: Tembikar.
3: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
2: Tembilung kayu itu ya.
0: Tembilu.
2: Tembilu.
0: Kau yang orang Kalimantan.
2: Aku tapi bukan orang Dayak.
0: Oh gitu. Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel, kain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
2: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
3: Gak apa-apa. Paham kok. Paham.
0: Kayaknya yeping banget dari tadi.
5: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
3: Tembolok.
5: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
3: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
3: Udang keju.
2: Udang keju. Sambal udang, sambal goreng.
3: Oh, sambal
2: tapi
3: goreng.
2: Tapi udangnya udang sungai di sana.
3: Oh, wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
3: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
3: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya udang
0: tanah-tanahnya ya.
2: Tanahnya nanah banget.
3: Nanah.
4: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
3: Oh, iya benar.
4: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
3: rimbun ya. Oke, oh gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
3: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
0: pasti nggak akan ada yang benar.
3: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
0: Iya betul.
3: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
0: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
3: Waduh.
0: Ada yang baru pertama kali ketemu.
3: Oh iya benar.
0: Ya, ini masih ada ospek.
3: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
3: Hari ini benar. Enggak salah sih.
5: Dia takut dia mulai panik.
3: Bener-bener. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
5: Oh yang paling muda.
0: Yang paling muda dulu. Aku. Aku.
3: Gimana?
0: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
0: Mereka. Yo kalian semua ini loh.
5: Kamu.
0: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
3: Iya.
0: Nice.
3: Okay.
0: Langsung senyum, sapa, salam.
3: 3S. Bagus.
0: Langsung senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
3: Okay.
0: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
3: Siapa tuh?
0: Enggak tahu. Pokoknya
3: ya?
0: Kalau dia diem, gua diem.
3: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
0: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
3: Udah malam ya guys.
2: Aduh.
3: Ya.
2: Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
3: Oke.
2: Okay. Kita satu season
3: bener.
2: Langsung klop ya Kak Cala ya.
0: Iya.
2: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya.
2: Semua.
4: Emang iya klop banget, emang iya.
2: Sebelah stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
0: Kalau kan tapi ngobrol. Aku di Idol pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan.
3: Diam-diam koprol.
2: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak.
0: Loh,
2: untung mengganggu orang.
3: Benar.
2: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
0: Biasanya di kantor.
2: Di kantor. Kita ketemu.
3: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
2: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
0: Gue udah kayak jaga image kayak halo.
3: Wow.
0: Udah manner banget gue kayak halo.
5: Sangat tenang sekali kan.
2: Oh, wow.
3: Tenang apa nih?
0: Tenang Mbak Rama, kok bilang kau tenang.
5: Kan belum diomong, belum dibilangin.
2: Aduh. Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
0: Iya, rambutnya tenang juga ya.
3: Tenang.
2: Enggak, guys, itu sama rambutnya.
3: Oh iya benar. Benar.
2: Oh ya, enggak.
3: Kenapa kok enggak?
2: istri sama Kak Dima, main nyanyi tadi. Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
3: Oh baru hari ini?
2: Bareng.
3: Nah gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
2: Eh?
3: Iya kan?
2: Oh udah lihat?
3: Udah lihat dong.
2: Udah like, comment,
3: udah. Gimana, gimana ketemu Rio?
2: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Rio mah ngapain? Pelor ya, pelor. Kalau Rio tuh.
3: Iya pelor. Pelor. Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
2: Udah tadi.
3: Oh udah ya?
2: Udah. Di Idol bareng.
3: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
2: Calah, Kak Calah.
1: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
2: Kamu menamai aku Celi kenapa?
3: Oh iya, kenapa tuh?
1: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
2: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, udah Celi.
0: Dia yang namanya dia
3: yang
0: lupa.
3: Tahu gimana?
2: Gimana?
1: Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel.
2: Oh, ceretan kamu.
1: Sama aja ternyata.
2: Sama aja.
1: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
3: Oke, okay. kalau sama Dimansyah?
5: Ayo, Celo.
3: Aduh, salah.
1: Bang Diman.
5: Laptor gitu ya.
1: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak...
0: Enggak.
1: Gimana ya kayak wibawanya tuh.
2: Wibawa. Wibawa dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
3: Benar. Gitu. Oke deh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya, banyak.
1: Dari uu aja, gak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari uumu. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Ah itu dia. Ya, benar.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu, betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
4: Gak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal bahasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Okay, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada
0: ketawanya. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey. Oh.
0: Awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana? Aduh, Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
6: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke-13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Bener.
1: Biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Dan kau buat aku bingung, Ryan.
0: Alright, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Kira-kira.
2: Ini lagi bingung.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
3: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diam juga di mana.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
3: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau
5: ya. Dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Okay.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan okay. Umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Yeah. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Imut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main quick battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Tunggu. Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Okay. Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Betul.
7: Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih Rio, terima kasih ya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
8: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes. Masih
0: fresh. Masih fresh.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
8: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
6: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
5: Satu, dua, tiga,
0: keren. Benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
8: Kita punya bakso satu-satu.
7: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar-benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Atau ada show.
0: Ada show. Oke.
2: Okay. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
8: Mei. Keluarga.
2: Di klub. Di
8: keluarga.
0: Pintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
2: Ayo,
0: Rio.
2: Indonesia atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
2: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
7: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo. Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
7: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Ada Raiso dulu ya,
0: sayang. Harus ketemu dia dulu baru. Iya. Oke. Lanjut di Mansyah deh.
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Celebrity.
6: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
6: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
6: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
6: Film rock and apa? Rock and
2: punk.
6: Itulah.
0: Iya. Tahu filmnya itu. Oke.
2: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
6: Gia Yubi. Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
6: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
2: Oh, ini kamu.
3: Aku Paduta.
0: Asik.
3: Sini aja. Kita besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
3: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
3: Paduta.
0: Oke, udah pernah ketemu langsung.
3: Nah itu hampir ketemu tapi gak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok gak jadi ketemu?
3: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
3: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
3: Tau gitu aku gak pulang balik dulu kesini. Tau gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
3: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya main tenis mereka.
3: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
3: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, oh Pak Duta ya. Pak
3: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
3: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola apa atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
8: Udah enggak beli game lagi.
7: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
3: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
3: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
2: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
2: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
0: Okay.
3: Gue kira nonton timnas. Itu terus
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
5: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Bang Diman, kau Belanda?
3: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
3: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ke Topi dulu. Ke Topi. Tadi udah.
3: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Enggak bisa kali rumah tangga. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
4: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
4: Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
7: Ya kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second sense gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Benar. Ya, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
5: Ada Argentina juga.
3: Ada streaming soalnya.
1: Ya, ya,
3: ya. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
9: Tommy Boli di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
9: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
9: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
9: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
9: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
9: Malam.
3: Betul. Ya.
0: Boleh.
3: Terima
0: boleh.
3: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
0: Nanti ada di
3: Bintaro
0: tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

90,7 Proudu FM, teman terbaik kamu di Proudu malam hari ini. Jangan malam, kembali hadir menyapa kalian di Proudu bareng sama aku Rudy ya, di pukul 20 ini hingga pukul 24 nanti, dengan beragam segmen dan informasi menarik tentunya ya akan kita hadirkan menemani teman Proudu semuanya. Pukul 20 ini hingga pukul 21 ada segmen menarik juga bakal aku hadirkan menemani diri kamu ya, menemani diri kalian. Jadi nanti juga akan ada lagu dari teman-teman kita di segmen yang menarik ya, tapi nanti deh ya, kita bakal puterin buat kamu. So, tetap di Proudu tentunya akan seru-seruan bareng sama Rudy dengan lagu-lagu yang mungkin kamu sukai di Proudu. So, stay aja di Proudu.

0: ada lagu dari miliknya Anggi Marito menemani kamu di Pro 2 di kesempatan malam hari ini ya, dengan cara lagunya dengan cara mencintaimu itu dia. Cara mencintaimu dari Anggi Marito ya, menemani kamu malam hari ini. Setelah ini kita akan hadirkan buat kamu ada lagu dari Kaleido Chasmine ya, di mana ini diciptakan oleh Amin Abdullah ya dan Ince Mawar Lasasi. Jadi lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili, yakni Kaleido. Makanan khas ini merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi ataupun jagung. Kaleido ini sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim Kaleido diartikan kaki lembu donggala. So, ini lagu produsernya adalah Indah M. Nur, keyboardnya ada Indah M. Nur juga, bassnya ada Jojon, dan gitarnya ada Arki ya. Kita akan hadirkan menemani kamu di Pro 2 malam hari ini di segmen kita ya. Segmennya akselerasi kreatif musik. Setelah itu nanti akan ada mini drama menarik buat kamu simak berjudul Persahabatan. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: segarnya udah mandi, udah siap-siap sekolah. Aduh, mau jam 7 lagi. Aku lupa bangunin Jeno. Aku telpon aja lah. Hah, malah nggak diangkat. Jangan-jangan belum bangun lagi tuh anak. Hah, mending ke rumahnya aja lah. Ma, Mama, Naya berangkat sekolah dulu ya. Sekalian membangunin si Jeno. Sepertinya Jeno belum bangun, Ma.
1: Iya, tapi jangan lupa itu bekal kamu dibawa ya, Nak. Hati-hati.
0: Iya, Ma, udah dibawain nih. Naya berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tante. Ini Naya, Tante.
2: Waalaikumsalam. Iya, Naya. Masuk, Nay. Si Jeno belum bangun itu. Mama susah banget bangunin dia.
0: Iya, Tante. Naya izin bangunin Jeno ya, Tan, ke kamarnya. Soalnya hari ini kami ada ulangan, Tante.
2: Iya, Nay. Iya. Gak apa-apa, Nay. Kan kamu udah lama sahabatan. Udah sering kesini juga, kan? Wah, makasih ya, Nay. Udah bantu Tante bangunin Jenonya. Ih, Jeno emang suka gitu deh. Susah bangunnya, Nay. Pusing.
0: Jeno, bangun. Jeno, bangun dong. Mamamu minta aku bangunin kamu loh ini. Bangun.
3: Ini sudah kelima kalinya Naya berteriak membangunkan Jeno, sahabat kecilnya. Sudah bersama sejak kecil membuat Naya tahu semua tentangnya. Bahkan sampai kebiasaan buruknya pun Naya mengetahuinya. Salah satu kebiasaan buruknya yang tidak pernah berubah adalah selalu bangun kesiangan sampai melewatkan kewajibannya sebagai umat muslim.
0: Astagfirullah, Jeno, kamu ini ya, dibangun kok enggak bangun-bangun? Aku siram pakai air loh. Buruan bangun.
4: Iya. Masih pagi kok udah rewel.
3: Kalau Naya sudah mengatakan kalimat itu, secara langsung Jeno membuka matanya perlahan. Dengan langkah yang gontai, Jeno masuk ke dalam kamar mandinya.
0: Kamu itu udah SMA kelas 3, Jeno. Sebentar lagi lulus. Hari ini kita ada ulangan loh. Mau jadi apa kamu? Kalau kamu belum bangun, kesiangan mulu. Lah, kesel ah.
4: Bawel ah, ngantuk lagi.
0: Ngomong apa? Kamu, aku denger ya. Yang kamu omongin barusan, awas kamu.
4: Hehehe, gak ada kok, gak ada.
3: Niatnya untuk berangkat lebih awal dari biasanya justru sampai di sekolah gerbang sudah ditutup rapat. Bahkan dikunci dari dalam oleh penjaga sekolah.
0: Ah, kamu si Jeno, kan jadi telat lagi. Ih, sebel.
4: Iya, sorry. Hei, sini lewat pintu belakang aja. Nay, ayo, pasti aman. Ayo buruan, jangan ngomel dulu ah.
0: Jeno, aman gak sih? Nanti dimarahin Pak Guru. Aku takut, Jen. Kamu sih telat mulu.
4: Makanya diam aja. Aku yakin ini aman kok. Sini pegang tanganku, cepetan, Nay.
3: Naya yang melihat tangannya digenggam, merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Seketika teringat perkataan Jeno 2 tahun lalu. Cowok itu berkata,
4: jangan ada hubungan khusus antara kita ya, Nay. Aku cuma anggap kamu sahabat terbaik.
3: Kalimat itu Jeno lontarkan saat Naya bertanya kala itu.
0: Jeno, kamu gak ada perasaan lebih ke aku gitu?
3: Jujur saja, bersama Jeno sejak kecil membuat Naya perlahan-lahan menumbuhkan perasaan di hatinya. Bukan perasaan sayang sebatas sahabat, namun lebih dari sahabat. Naya Khairul Nisa menyukai seorang cowok bernama Jeno Regantara. Bersama dengan cowok itu sejak kecil, dalam suka maupun duka, Naya juga berusaha untuk tidak menumbuhkan perasaan itu di hatinya, dan berusaha untuk menghilangkannya juga. Lagi pula, Naya juga tidak ingin mengingkari janjinya dengan Jeno.
4: Janji ya, Nay. Jangan pernah jatuh cinta sama aku. Jangan ada yang jatuh cinta di antara kita. Kita sebatas teman dan sahabat saja.
0: Oke, aku janji kok Jen, siapa takut, awas aja nanti ya.
3: Dulu Naya mudah mengatakan janji, tapi sering seiring berjalannya waktu, perasaan tidak ada yang mengetahuinya. Tiba-tiba muncul begitu saja, rasa yang tak diinginkan itu terjadi.
4: Hei, Nay. Hei, kamu kenapa, Nay? Kok malah bengong? Lagi kesambat apa? Hei, Nay. Hei.
0: Hah? Apa? Yah, kenapa? Kenapa, Jeno?
3: Saking fokusnya, Naya melamunkan kenangannya bersama Jeno. Hingga dia tidak sadar sekarang dirinya telah berada di depan kelas.
0: Kita nggak ketahuan kan, Jen? Aman kan?
4: Kamu malah bengong. Enggak, kelas kita untung aja lagi jam kosong. Nggak jadi ulangan. Aman. Hayu, masuk buruan, Gi. Nay, kok kamu tadi malah ngelamun sih? Mikirin apa? Kamu nggak mikirin yang aneh-aneh kan?
0: Enggak kok, Jen. Nggak ada mikirin yang aneh-aneh kok. Udah, ayo masuk cepat.
4: Hei, Nay. Ingat ya, kita hanya sebatas teman dan sahabat. Walaupun kita selalu bersama, tetapi jangan karena rasa membuatmu menjadi berbeda dari Naya yang biasanya. Itu saja. Aku hanya ingin kita bersama-sama menikmati momen-momen dan keseruan bersama tanpa ada rasa yang melekat. Sebab aku tak ingin menyakitimu jika kita bersama. Jadi kita gini aja ya selamanya.
0: Bah. Idih, kepedean deh. Nggak mungkin tahu. Nggak paham.
3: Demikian mini drama berjudul Persahabatan. Sampai jumpa.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu nih malam hari ini. Nah, Pro 2, kalau ngomongin soal film, ada film yang dibintangin sama Adisti Zara. Nah, doi bilang kalau perannya itu terasa menantang ya di film terbarunya berjudul Rumah Singgah. Artis bernama Adisti Zara mengaku memerankan karakter Carla dalam film Rumah Singgah. Ini menjadi salah satu peran menantang yang dibintanginya. Memerankan karakter Carla merupakan pelari muda yang terkena vonis kanker tulang. Zara mengatakan menjalani latihan berlari dengan atlet profesional yang belum pernah dilakukan ya. Jadi ia juga mengatakan setelah syuting film Rumah Singgah, dia masih terdapat bagian tersulit untuk dilepaskan, terutama adegan menangis. Dan menurutnya gitu ya, dalam film ini adegan menangis yang ditampilkan beragam emosi yang dirasakannya dekat dengan kehidupan selama menjalani syuting. Ia juga menyampaikan bahwa saat syuting film tersebut berlangsung ya, mendiang kakeknya sedang menjalani perawatan di ICU akibat kanker dengan penyakit yang serupa dengan salah satu kanker yang ada dalam karakter begitu ya, dalam film Rumah Singgah, sehingga membuatnya semakin terasa saat syuting berlangsung. Lebih lanjut, ia mengaku membintangi film Rumah Singgah mengubah cara pandangnya menghargai kesehatan. Film Rumah Singgah mengisahkan Carla yang diperankan oleh Adisti Zara, seorang atlet lari, harus menerima kenyataan bahwa dirinya mengidap osteosarkoma, penyakit kanker tulang yang ganas. Di tengah kenyataan yang mengubah hidupnya, Carla tiba di sebuah rumah singgah, tempat bernaung bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Di sana ia disambut oleh Bu Anin yang diperankan oleh Dewi Irawan, kepala rumah singgah, serta berkenalan dengan para penghuni lainnya. Ada Lucky diperankan oleh Devano, ada Tony diperankan oleh Ciccio Manasero, ada Pika yang diperankan oleh Messi Gusti. Keempatnya perlahan membangun persahabatan di tengah kondisi penuh ketidakpastian yang harus mereka hadapi. Film ini disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo dan dibintangi juga oleh Devano, Messi, Gusti Ciccio, ada Aming, Dewi Irawan. Film Rumah Singgah ini akan tayang di bioskop Indonesia ya pada 27 Agustus 2026 mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Ada lagu dari miliknya si Agnes Mo dengan Tanpa Kekasihku menemani kamu di Pro 2 di malam hari ini. Jadi nanti kita akan kembali lagi menyapa kamu Pro 2 untuk segmen Lapor Pro 2 ya. Laporin yuk seputar aktivitas kalian. Iya, aktivitas kalian ya. Aktivitas kamu di Pro 2 di malam hari ini. Mungkin ada yang ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lagi foto-foto bareng mungkin gitu ya. Atau lagi prepare event, boleh juga di-share di Pro 2 ya. Apapun event-event kalian, boleh di-share karena aku menginginkan itu. Iya dong ya, yang punya kegiatan misalnya di dalam waktu dekat ini atau weekend besok tuh ya. Komunitas gitu ya, event komunitas ataupun event-event lainnya boleh di WhatsApp kita. Di nomor WhatsAppnya 0857-5000-4741. Itu nomor WhatsApp kita ya, Tamro 2 ya. Di mana memang hampir setiap bulan itu ada aja event-event, termasuk juga di Sintang ya. Tanggal 29 nanti ya, itu akan berlangsung kegiatan Pekan Gawai Daya tingkat kabupaten. Jadi wajib nih buat teman-teman nih buat hadir, dan mungkin pengen nesat juga terkait dengan lomba-lombanya, boleh juga tuh di Pro 2 malam hari ini. Ditunggu ya. Wajar.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Oke, kembali nanti poin sama di Pro 2 malam hari ini. Kita masih menyapa kalian. Nomor 2, ada banyak tempat santai yang bisa kamu kunjungin kalau misalnya kamu baru datang ke sini gitu ya. Jadi tinggal ngulik aja lah gitu ya, beberapa tempat santai di artikel ya nongol ntar. Tempat santai di Kota Sintang ntar nongol tuh ya, baik itu yang terbaru ataupun yang yang terbaru yang terbaru ataupun yang memang yang lama yang masih bertahan sampai sekarang gitu ya. Nomor 2, kalau misalnya kamu aktivitas yang gak banyak nih di malam hari, mungkin juga bisa dengerin lagu-lagu yang kamu sukai di malam hari ini sambil dengerin Pro 2 ya. Jadi sambil mungkin lagi ngaso gitu ya, lagi nyantai di rumah, depan rumah, di depan rumah sama ya sendirian mungkin ya, kalau anak atau istri udah tidur kali ya, karena besok kan masih bekerja ya teman-teman, hari Jumat besok kan ya. Jadi mungkin lagi nyantai, nah boleh merapat di Pro 2 malam hari ini untuk mungkin request lagu favorit kalian di 0857 504741, atau misalnya pengen kasih informasi kali ya terkait dengan event-event kalian yang mungkin hari ini dalam perjalanan menyelesaikan kegiatan-kegiatan kalian atau lagi prepare lah ya bikin kegiatan teman-teman ya, boleh aja merapat di 0857 504741. Di komunitas biasanya mungkin ada open trip misalnya kemana gitu kan, tanggal berapa boleh juga ya. Sekaligus juga aku punya tema menarik malam hari ini tentang bagaimana cara kita agar hidup lebih tenang. Nah, gimana caranya? Cara agar hidup lebih tenang ini dapat dicapai dengan menerima hal yang tidak bisa dikontrol ya, mengurangi penggunaan gawai dan memperbanyak rasa bersyukur setiap hari. Nah, itu adalah yang paling sederhana. Yang jelas menerima hal yang di luar kendali. Jadi menerima hal yang di luar kendali, maksudnya banyak rasa cemas muncul ya ketika kita begitu ya. Jadi banyak rasa cemas muncul karena kita ingin mengatur semua hal di dunia ini. Padahal ada banyak kejadian yang tidak bisa kita ubah.

mengurangi penggunaan gadget ketika udah di rumah. Jadi di kantor kita udah dihadapkan dengan double komputer gitu ya, terus juga ponsel sebagainya. Nah, balik ke rumah itu udah dikurangin banget, teman-teman. Dulu dulu karena kita punya side job, jadi memang ponsel kayak nempel gitu ya, melekat terus. Sekarang udah dikurangin, terus kadang kalau sore aku isi dengan aktivitas ya, karena cowok ya, laki-laki ya, nukang, bikin apa gitu ya, di sekitaran rumah, atau ini nyiapin tempat buat nanam bibit tanaman favorit gitu. Itu yang lagi digelutin sama Pro 2. Ngapain? Pokoknya sebisa mungkin kalau udah dari jam 3-an ke bawah gitu ya, itu udah mulai aktivitasnya, udah memprepare aja. Akhirnya ya, ditunggu aja ya. Buat teman-teman yang pengen gabung di Pro 2, kita tunggu, masih ngomongin seputar bagaimana cara agar hidup lebih tenang gitu ya. Itu juga menjadi topik kita malam hari ini. Yang pengen respon boleh aja di 0857 504741 malam hari ini. Ditunggu ya.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku masih.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ada lagu dari miliknya Padi Ribon dengan Menanti Keajaiban Taman Prodo ya. By the way, kamu tau gak sih kalau misalnya cara yang bisa kamu lakuin untuk bisa merasakan kehidupan yang lebih anteng gitu ya, lebih tenang, lebih bahagia, lebih tentram gitu ya, adalah dengan fokus pada saat ini. Seringkali kita merasa stres karena terus memikirkan masa lalu yang sudah lewat ataupun terlalu khawatir dengan masa depan. Padahal waktu yang benar-benar kita miliki dan bisa kendalikan adalah saat ini. Nikmati apa yang sedang dikerjakan detik ini dengan sepenuh hati. Gitu ya teman-teman ya. Jadi fokus pada saat ini. Selanjutnya adalah rutin. Rutin bersyukur. Membiasakan diri melihat hal-hal kecil yang baik membuat hati merasa lebih cukup. Saat pikiran mulai penat, ingat kembali nikmat ataupun kebaikan kecil yang sudah didapatkan. Ya, didapatkan hari ini. Rasa syukur ini akan mengubah rasa pandang kita ataupun cara pandang kita menjadi lebih positif, teman produa. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan fisik. Tubuh yang sehat saat mempengaruhi ya sangat mempengaruhi ketenangan pikiran kita. Lakukan olahraga ringan secara rutin ataupun pola makan yang sehat ya. Pastikan waktu tidur tercukupi setiap malam. Badan yang bugar membuat emosi menjadi lebih stabil, teman produk. Kayak Rudy sambil siaran sambil olahraga nih, ya. Goyang-goyang. Sambil olahraga. Ini kalau enggak ngesip malam awal, tidurnya di jam segini udah masuk kamar ya. Tinggal menunggu mata terlelap, teman-teman. Berikutnya lagi adalah menyederhanakan kehidupan. Kurangi kebiasaan menumpuk barang ataupun memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain. Hidup dengan kebutuhan yang pas dan secukupnya akan mengurangi beban pikiran serta masalah keuangan. Urusan yang tidak rumit membuat hari-hari terasa lebih longgar dan damai, teman Pro 2.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baru pukul 21:46 di Pro 2 malam hari ini. Kita ada WhatsApp yang masuk. Thank you banget buat Bang Hendri. Minta lagu dari miliknya Adira dengan Arti Ucapmu. Nanti kita bakal puterin buat kamu ya. Thank you buat Bang Hendri di kilometer 5 malam hari ini ya. Orang pal nih bro. Okay, ya. Jadi kita masih ngomongin seputar bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya agar hidup kita lebih tenang, lebih bersyukur, lebih sehat gitu ya, lebih tentram gitu ya teman-teman ya. Ada yang tadi ya, rutin bersyukur. Nah, dengan rutin bersyukur, membiasakan diri melihat hal-hal kecil yang baik ya, membuat hati kita merasa lebih cukup teman-teman. Saat pikiran kita mulai penat, nomor 2, ingat kembali nikmat ataupun kebaikan kecil yang sudah didapatkan hari ini. Jadi rasa syukur ini akan mengubah cara pandang kita menjadi lebih positif. Habis itu tadi juga sudah aku sampaikan sama kalian dengan kurangi kebiasaan menumpuk barang, ya kan? Ataupun memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain. Hidup dengan kebutuhan yang pas ya, dan secukupnya akan mengurangi beban pikiran serta masalah keuangan teman-teman. Jadi urusan yang tidak rumit membuat hari-hari terasa lebih longgar dan damai. Selanjutnya adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda sejenak dari kesibukan untuk sekedar menarik napas dalam-dalam atau duduk tenang gitu ya. Ketenangan jiwa butuh ruang untuk mereda begitu ya, dari hiruk pikuk dunia. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan tenaga batin kita teman Pro 2 gitu.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Ada lagu dari miliknya Lila. Kita kasih buat kawan Pro 2 malam hari ini. Dan kembali menyapa teman Pro 2 di pukul 22 hingga pukul 23 di segmen kita ya, cerita penutup hari. Kali ini kita akan ceritain tentang kisah sukses anak muda yang membuktikan bahwa kerja keras dan niat baik dapat mengubah hidup seseorang dari nol. Jadi bermodal tekad kuat dan uang saku yang sangat pas-pasan, ini bercerita tentang seorang anak muda bernama Rio. Ia mulai merintis usaha kecil. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana di sebuah desa kecil. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan ibunya membuat kue basah untuk dititipkan di warung. Sejak kecil, Rio sering membantu ibunya membungkus kue sebelum ia berangkat sekolah. Ketika masuk ke kuliah di kota besar, keadaan ekonomi keluarga semakin sulit. Biaya hidup yang tinggi membuat Rio ini harus memutar otak agar

Sambal itu dikemas dalam botol kecil dan diberi label sederhana. Usaha kecil itu mulai menampakkan hasil ketika ia mempromosikan lewat media sosial. Banyak pembeli menyukai rasa sambal buatan Ibu Rio yang lezat dan pedas pas. Pesanan demi pesanan datang setiap hari. Membuat Rio ini harus menyewa tempat kecil untuk dijadikan toko pertamanya. Kini usaha sambal rumahan milik Rio sudah memiliki puluhan karyawan dari warga sekitar desanya. Ia berhasil membiayai kuliahnya sendiri dan memberangkatkan kedua orang tuanya naik haji. Kisah Rio mengajarkan kita bahwa ketekunan selalu membuahkan hasil yang manis

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Halo dua, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Masih di Pulau 2, kita masih menyapa kalian di Pulau 2. Kali ini kita pengen share sama kamu, ya Rudy pengen share sama kalian atau Pulau 2 ya, tentang kisah pengusaha sukses ya dari nol yang inspiratif nih. Dimana memulai usaha di zaman sekarang memang tidak mudah. Persaingan bisnis semakin ketat di era perkembangan teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi bukan berarti kamu tidak bisa mewujudkan mimpi bisnis di masa depan. Apakah kamu masih ragu karena terhalang modal atau mungkin saja karena merasa kurang percaya diri karena belum memiliki ide bisnis? Gak usah khawatir, kita kasih kamu beberapa kisah pengusaha sukses dari nol ya, yang memulai bisnis dari kecil hingga besar. Ada Susi Pujiastuti, di mana kisah pengusaha sukses dari nol yang sangat inspiratif di kalangan perempuan adalah Ibu Susi Pujiastuti ya. Beliau juga sempat dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Awal mulanya Ibu Susi Pujiastuti tidak lulus ya, tidaklah lulus SMA, yang mana hanya mengantongi ijazah SMP kala itu. Tetapi itu semua bukan hambatan yang berarti bagi Susi untuk meraih impiannya. Beliau bahkan menjual pakaian dan bed cover sesuai lulus sekolah ya, seusai lulus sekolah. Namun dengan kecerdikannya melihat potensi wilayahnya sebagai penghasil ikan, ia memanfaatkan peluang tersebut dan beralih memulai usaha di bidang perikanan dari nol. Apakah beliau juga terkendala modal pada awal mulanya? Tentu saja Susi Pujiastuti juga merasakan betapa susahnya mengumpulkan modal usaha. Bahkan beliau sempat menjual perhiasan dengan modal Rp750.000. Ia membeli ikan dari perlelangan dan menjualnya di berbagai restoran lokal. Dari tahun ke tahun, bisnis Susi semakin maju, bahkan mampu merambah pasar ekspor dan mengirimkan ikan dan lobster ke berbagai negara. Kisah pengusaha sukses dari nol ini tentu wajib diacungi jempol ya, karena mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Kesuksesannya ini ya, di bidang perikanan pada akhirnya mendorong keberhasilan Susi dalam bisnis maskapai penerbangan. Dengan tambahan modal dan dari pinjaman bank, beliau bertekad membeli pesawat untuk memudahkan proses distribusi ikan. Kemudian bisnis ini berkembang menjadi maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute-rute terpencil dan charteran. Sungguh memberikan kisah yang inspiratif ya, menarik ya, untuk kisahnya, kisah seorang pengusaha wanita dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

lagu dari miliknya Cakrakan. Kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini. Judulnya Kembali, teman Pro 2. Setelah ada cerita dari Ibu Suci Pujiastuti terkait dengan perjalanan kisahnya sebagai seorang pengusaha sukses ya. Berikutnya ada kisah dari Bob Sadino. Mungkin nama Bob Sadino ya sangat familiar. Seorang pengusaha sukses ya, bernama lengkap Bambang Mustari Sadino. Bob Sadino adalah salah satu pengusaha yang mengalami berbagai lika-liku perjuangan dalam meraih kesuksesan. Menariknya, karir dari Bob Sadino justru dimulai dari menjadi seorang pegawai di salah satu badan usaha milik negara kurang lebih 9 tahun. Pada akhirnya ia memutuskan untuk resign dan disinilah kisah pengusaha sukses dari nol dimulai, di mana Bob Sadino merintis sebuah bisnis penyewaan mobil yang bermodalkan dari satu unit Mercedes yang ia kendarai sendiri. Dan apakah Bob Sadino juga merasakan kesusahan dalam menjalani bisnisnya? Ya, tentu saja ya. Bob Sadino bahkan harus menghentikan bisnisnya akibat musibah kecelakaan yang menimpanya. Lantas apakah ia menyerah dengan kondisi itu? Tidak, teman-teman. Bob Sadino tetap meneguhkan semangatnya dengan beralih menjadi buruh bangunan dengan upah harian. Kisah pengusaha sukses dari nol tentu penuh dengan lika-liku yang harus dilalui. Meski terasa berat, Bob Sadino bangkit dan memulai bisnisnya di bidang peternakan. Ia bahkan harus meminjam uang dari tetangganya sebagai modal bisnisnya. Dengan penuh tekad, ia menawarkan produk-produk bisnisnya dari rumah ke rumah. Seiring berjalannya waktu, bisnis dari Bob Sadino berkembang, serta jangkauannya semakin luas ke sektor daging dan sayuran. Saat ini, Bob Sadino dikenal sebagai pengusaha sukses yang telah mendirikan supermarket ternama, yakni bernama Camp Chicks. Supermarket ini telah menjual beragam produk pertanian dan peternakan. Dari kisah pengusaha sukses dari nol ini, kamu bisa belajar apa arti perjuangan ya yang sesungguhnya demi kesuksesan di masa depan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Ada lagu dari miliknya Avia Atalia dengan Isi Hati menemani kamu di Pro 2 malam hari ini di segmen akhir di berikut Pro 2 ya, pukul 23:50. Sekaligus Rudy juga harus pamit undur diri dari ruangan kamu di Pro 2 malam hari ini. Esok akan kembali menyapa kamu di hari Jumat ya di segmen Sore Ceria. Selamat malam, selamat beristirahat ya, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Assalamualaikum, sampai jumpa.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dari jalannya Sufang Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2 di hari Jumat ini ya, tanggal 24 Juli 2026. Kiki kembali temani kamu ya di Selamat Pagi Teman Pro 2. Terus pada di pagi hari ini teman Pro 2, tentunya selama 5 jam ke depan dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 nantinya ya teman Pro 2, Kiki temani kamu dengan beragam rangkaian acara kita tentunya ya, yang pastinya bakal menghibur kamu dan bakal menghadirkan info-info menarik juga ya, menemani pagi hari kamu. Kita bakal buka dengan jazz musik nantinya setelah ini ya teman Pro 2, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Spado pagi hari ini bakal kita buka dengan info Pro 2 tentunya. Akan ada 3 info terkini nantinya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Selain info Pro 2, akan ada viral moment ya teman Pro 2 nantinya hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di Hits in the Morning kita bakal buka dengan lagu pilihan kamu ya. Jadi nanti jangan lupa untuk join ya, untuk vote lagu dari lagu pilihan kamu di pagi hari ini, supaya bakal Kiki puterin nih nantinya ya ke ruang dengar kamu lagu dengan votingan terbanyak. Setelah lagu pilihan kamu, nantinya juga ada tips pagi dong tentunya seperti biasa juga. Kira-kira tips apa nih yang bakal sekiranya bisa berguna nih buat kita semua ya di pagi hari ini, bakal Kiki hadirkan nantinya di sekitar pukul 7.30. Kemudian kita bakal lanjutin ke hari ini dalam sejarah di pukul 8 waktu Indonesia Barat, selama 1 jam ya, hingga pukul 9 kita masuk ke Asta Cita kita di hari Jumat ini. Tentunya seperti biasa kita bakal membicarakan seputar lingkungan hidup ya, hingga nantinya jelang penghujung pada di hari Jumat ini. So teman Pro 2, itu tadi rangkaian acara kita ya. Apapun aktivitas kamu, buat kamu yang sekolah, bekerja, atau apapun itu ya, Kiki harap kalian tetap semangat ya. Tenang aja, besok udah weekend. Oke deh, dan selain ini Kiki juga bakal buka jazz musik ya di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang pastinya bisa bikin kita semangat dong ya pagi-pagi begini. Ini nantinya ada lagu dari Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Pro2 RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut. Lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

kemitraan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pada pagi hari ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info di pagi hari ini teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama, platform streaming Disney Plus mengumumkan kehadiran eksklusif serial Code yang dibintangi aktor Korea Selatan Nam Joo Hyuk sebagai karakter pengacara amoral di firma hukum yang rela menghalalkan segala cara demi meraih kesuksesan. Serial berlatar di Korea itu disutradarai oleh Yoo Soo Min yang sebelumnya juga sukses menggarap serial Weak Hero Class 2 dengan pelibatan Nam Joo Hyuk sebagai karakter bernama Yoon Tae-jo, seorang petinggi di firma hukum tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2, grup musik independen asal Bali No Stress dan musisi Made Mawut meluncurkan karya kolaborasi lagu dan video musik bersama anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Dalam video musik sendiri, Man Angga menampilkan sekitar 11 anak yang sedang bernyanyi sambil bermain. Mereka di pantai, di kebun, dan di studio rekaman saling tertawa, seolah menunjukkan apa yang sebenarnya diharapkan, yaitu kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan hidup.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga sepak bola ya teman Pro 2. Gelandang timnas Inggris Elliot Anderson resmi berseragam Manchester City setelah bergabung dari Nottingham Forest di bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, City menebus Anderson dengan nilai transfer sebesar 116 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah yang sempat menjadi rekor transfer pemain Inggris termahal saat disetujui pada Juni lalu, sebelum kemudian dilampaui oleh transfer Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea senilai 117 juta pound sterling atau senilai 2,80 triliun rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruangan dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini. Selain ini juga bakal hadir nantinya viral moment ke ruangan dengar kamu teman Pro 2. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Ini ada Cherish My Love dari Ailid ya, yang hadir di ruang dengar kamu saat ini, menemani pagi hari kamu nih teman Pro 2 di pukul 6 tepatnya lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Sekarang gimana nih teman Pro 2? Kayaknya mungkin jam-jam segini udah ada dan mungkin cukup banyak ya yang lagi dalam perjalanan, entah itu mau ke kantor, ke sekolah juga mungkin ya. Ya, apapun aktivitas kamu hari ini ya teman Pro 2, tetap semangat ya, karena ya besok udah weekend juga gak sih? Dan juga buat kalian yang berkendara atau akan berkendara, Kiki ucapkan hati-hati di jalan ya. Dan jangan lupa ya untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas nih teman Pro 2, demi keselamatan diri dan orang lain. Oke? Dan Kiki masih akan temani kamu ya di pagi hari ini dengan lagu-lagu biar tetap semangat nih ya pagi hari ini. Dan juga nantinya bakal hadir juga tentunya viral moment ke ruang dengar kamu. Stay tuned.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Labu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Final Moment.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Kiki tentunya ya di pada pagi hari ini. Dan sekarang kita udah ada di viral moment ya. Jadi ini ada info yang menarik banget nih ya, teman Pro 2. Kiki temuin, ini dikutip dari laman Instagram invipop.id ya. Jadi buat meme pakai bahasa Indonesia, akun resmi FIFA auto curi perhatian warganet plus 62. Oke, teman Prodo. Jadi ini dalam rangka semarak pesta bola dunia beberapa waktu lalu ya, atau Piala Dunia 2026 kemarin. Nah, jadi untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini, FIFA ini membuat kampanye di media sosial nih ya, dengan berbagai undangan unggahan ya, maksudnya berbahasa Indonesia nih. Dan menariknya nih, teman Pro 2, admin Instagram FIFA Indonesia ini menyelipkan caption-caption yang berbahasa Indonesia yang kocak dan juga relate nih ya dengan obrolan orang Indonesia sehari-hari. Oke, jadi ini memang menarik banget nih ya, karena Kiki sendiri juga baru tahu nih ya, karena emang gak begitu ngikutin banget tentang info terkait World Cup kemarin, tapi gak nge-follow juga akun FIFA ya sebenarnya, tapi ternyata menarik banget nih ya, kayak ada postingan yang nampilin foto Bang Messi nih. Terus di atas foto Messinya itu ada tulisan si dia nyekor lagi aja gitu. Kemudian ada Mbappe, lalu ada Marino Ngerio gitu, kayak menarik banget ini ya. Ada juga foto Haaland, terus di atasnya tulisnya pria itu lagi. Kemudian ada juga foto Haaland disandingin di samping foto Mbappe, terus captionnya udah siap belum. Ini lucu banget sih ya, teman Prodo, menarik, dan ini emang sangat mengundang perhatian ya, perhatian dari netizen Indo ya, khususnya ya teman Prodo. Dan ini juga tentunya menuai banyak banget komentar dari orang-orang yang terkejut, yang kayak, hah kok bisa nih admin FIFA nih kok pakai caption berbahasa Indonesia yang kayak gini gitu ya. Dan kita bakal ngebahas tentang ini ya, teman Pro 2, di viral moment di pagi hari ini. Mungkin ada dari kalian yang udah ngeliat juga nih postingannya seperti apa, dan Kiki bakal jelasin juga ya info selengkapnya ke ruang-ruang kamu nih, teman Pro 2, buat yang belum tahu juga. So jangan kemana-mana ya, tetap barengan sama Kiki di pagi hari ini.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkan.

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di pagi hari ini. Dan seperti tadi ya udah Kiki spill juga sedikit nih di Viral Moment pagi hari ini. Kita ngebahas akun resmi FIFA yang curi perhatian warganet Indonesia ya, warganet plus 62 nih, karena meme-meme yang diposting di akun laman resmi Instagram FIFA World Cup ya, ini menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi seperti yang tadi Kiki udah spill dan sampaikan nih ya ke ruangan dengar kamu nih teman Pro 2. Ini memang dalam semarak Piala Dunia 2026 kemarin ya. Jadi FIFA itu membuat kampanye di sosmed ya, khususnya di Instagram juga terutama. Ini dengan unggahan-unggahan berbahasa Indonesia yang captionnya itu menggunakan bahasa Indonesia yang kocak gitu ya, dan relate juga nih ya dengan obrolan kita orang-orang Indonesia sehari-hari gitu ya, obrolan-obrolan warga net gitu ya teman Pro 2. Nah, banyak warga net juga yang katanya bingung nih, kok bisa sih akun official FIFA ya itu bisa mengunggah konten-konten berbahasa Indonesia. Nah, tapi nih ya teman Pro 2, ada penjelasannya nih. Jadi sebenarnya katanya FIFA itu memang punya admin dan konten-konten tersendiri untuk berbagai negara gitu ya, untuk beberapa negaranya. Jadi memang unggahan lucu yang berbahasa Indonesia itu yang kita lihat di akun resmi at FIFA World Cup itu, ya itu cuma bisa dilihat oleh akun-akun orang-orang Indonesia aja teman Pro 2. Kiki sendiri juga baru tahu ya kalau ada sistem kayak gini tuh, kayak bisa gitu postingannya ditujukan untuk kayak audiens-audiens tertentu aja gitu, yang kayaknya berarti kalau dari penjelasan ini mungkin kayak kan ini dikhususkan untuk orang-orang yang bisa ngeliat tuh cuma akun-akun orang Indonesia aja. Berarti mungkin akun-akun kayak orang-orang mungkin di negara lain, kayak katakanlah di Singapura, entah bisa melihat postingan yang sama juga apa enggak. Kayaknya sih enggak ya kalau dari penjelasan mereka. Tapi ya who knows gitu ya teman Pro 2. Kayaknya di negara-negara lain juga mungkin ada dengan postingan dengan bahasa-bahasanya sendiri nih ya teman Pro 2. Dan jadi kepo gak sih kira-kira kalau di Indo kita bisa ngelihat postingan yang kayak gini? Kalau di negara lain ada postingan-postingan lucu semacamnya juga gak ya kira-kira? Oke, jadi di sini juga ada ya beberapa komentar-komentar dari warganet yang katanya adminnya paham cara bermain. Kemudian ada juga yang bertanya-tanya kayak, "Nih admin FIFA orang mana sih?" Ada juga yang kayak ngomong adminnya udah tahu kalau pengen rame harus gimana. Kemudian kalau dari komentar di laman Instagram infipop.id-nya sendiri ya teman Pro 2, dalam postingan ini ada komentar, salah satu komentar dari netizen ya, yang katanya Messi terbaik itu fakta, Ronaldo terbaik itu selera. Semua orang bebas untuk berselera, tapi jangan lupa juga menerima fakta. Waduh, gimana nih penggemar Messi dan juga penggemar Ronaldo, gimana pendapat kalian? Boleh banget kasih tahu ke kita ya. Dan di sini juga banyak yang ya tentunya komentarin ya, karena postingan foto-fotonya tuh lucu-lucu gitu, kayak tadi Haaland gitu ya, captionnya pria itu lagi. Terus tadi foto Haaland dan juga Mbappe kayak udah siap belum. Kayak gitu-gitu. Terus ada juga nih yang postingannya tuh fotonya Jude Bellingham, terus captionnya lu jual dia beli, tapi belinya tuh B-E-L-L-I, terus kayak ada sambungan gitu hurufnya lebih kecil, Ngham, jadi dia Bellingham gitu. Ini lucu banget ya teman Pro 2. Ini ide-ide yang out of the box gak sih?

Oke, ini tentunya jadi info yang menarik juga ya teman Pro 2. Dan tadi juga Kiki sempat ngelihat di buka langsung di akun Instagram FIFA World Cup juga. Emang tadi kayak ada satu postingan lainnya yang menampilkan Mark Cucurella, Cucurella, Cucurella yang captionnya tuh ku rela pergi pagi pulang pagi. Aduh ini Indo banget ya captionnya nih teman Pro 2. Dan oke, itu dia infonya di viral moment. Emang ini info yang viral, like viral banget ya. Aduh, like viral. Dan info ini sekali lagi ya teman Pro 2, kutip dari laman infipop.id. Oke deh, dan Kiki masih bakal hadirkan lagu-lagu lainnya menemani pagi hari kamu. Dan tentunya nanti Kiki masih bakal balik ya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke Hits in the Morning, nantinya bakal kita buka dengan lagu pilihan kamu. So jangan lupa ya buat pantengin Instagram kita, ikutan vote juga ya teman Pro 2 lagunya di pagi hari ini, supaya nantinya lagu dengan votingan terbanyak bakal Kiki puterin ke ruang dengar kamu. Oke, okay? Dan tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi. Dilansir dari Sinfocus, tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.